0: setiap apotik ya, karena sudah lulus uji coba, tentunya sudah bersertifikat halal dan ber-BPOM, jadi sudah legal ya untuk dipasarkan. Jadi sudah tersedia setiap apoteknya dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Oke, sahabat Story yang mau bergabung tentunya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070 ya. Sampai di sesi kali ini udah banyak lagu yang terputarkan dari kuasa sahabat Story. Hayo, punya siapa aja yang sudah terputarkan? Tentunya Uni ambil dari yang paling gasik bergabung ya di acara Tembang Kenangan ini. Dan untuk semua sahabat Setara yang pada pagi hari ini mungkin sudah mulai beraktivitas atau mungkin sedang on the way ya, atau ada yang sedang bersiap-siap, semangat, hati-hati di jalan, yang sedang di perjalanan semoga selamat sampai tujuan ya. Untuk ibu-ibunya yang sedang sibuk mengurusi anak-anaknya yang mungkin berangkat sekolah dan lain sebagainya, hati-hati di jalan ya ibu-ibu, dan semangat semuanya. Oke, dan kita langsung aja sapa-sapa sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini di acara Tembang Kenangan. Yang mau bergabung melalui telepon boleh ya, bisa melalui nomor WhatsApp atau nomor seluler dari Star Radio Banjarnegara. Di sini ada Mbak Yanti di Binuan Kelampok yang sudah bergabung dari pagi, dan lagunya tadi sudah kecuri dulu untuk terputarkan ya. Ada Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, hadir minta tembangnya Cinta Beralas Dusta. Tadi sudah terputar yang versinya Fanny Febiola. Dan untuk salamnya buat Mbak Cumplon, Mikul Tumkul Sum, ada Mai Zidan, ada Mama Putri, ada Mama Pelangi, ada Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Bu Mega, Bu Runta, Mbak Siti, Memuna, ada Mbak Reni, ada Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan Mbak Tersuan, Enggi, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti ya. Ada Shen Filan di belakangnya. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara. Waalaikumsalam, yang selalu di hati. Oke, request Tembang Kenangan Mbak dari albumnya Harry Parintang dengan judul Lebih Baik Berpisah atau Yang Pertama Kali. Tadi sudah Uni putar dengan judul Lebih Baik Berpisah. Cuman mohon maaf, sepertinya itu tidak dari Harry Parintang ya, tapi dari Fanny Febiola. Karena itu yang tersedia di dalam file ya, jadi tadi gak kedownload dulu, mohon maaf sekali. Dan katanya lagu ini permintaan dari Mas Ferry, sopir mikro Alfati. Oke, Mas Ferry, gak apa-apa ya yang versi Fanny Febiola. Semoga Mas Ferry suka sama lagunya dan tentunya menjadi lebih fokus dalam berkendara ya. Dan semoga penumpangnya pada banyak ya hari ini, amin. Dan untuk salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada, matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Nanti kalau waktunya masih ada, masih cukup, nanti Uni puter yang pertama kali juga ya. Dan kemudian di belakangnya ada Mae Zidan yang lagunya juga sudah terputarkan tadi. Assalamualaikum pagi Mbak Uni, waalaikumsalam pagi. Hadir request lagu Teratai dari Inka Kristi, baru banget diputar ya. Dan salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, selalu di hati. Terima kasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya ada Soma Dikasih di Kartanegara Purbalingga. Ini yang belum terputarkan ya. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Penyiar, pagi. Dan katanya hadir nih di Tembang Kenangan untuk lagunya Kau dan Aku Satu dari Obi Mesa. Ini gak tahu nih punya siapa ya, karena di file itu ada banyak Kau dan Aku Satu, cuman tuh versinya banyak ya. Nanti coba Uni dicek lagi ya. Semoga udah sesuai nih dengan request dari Soma Dikasih ya, dari Obi Mesa. Memori menjadi taman hati kita. Dan kemudian salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cumpelan, Dewa Putri, Mbak Pelangi, Dewa Bintang, ada Ibu Mega, Bu Mines, ada Ibu Rontah, Mikul Som, ada Mikul Tom, Aizidan, dan semua sahabat Setara selamat pagi. Buat Mbak Pinyar selamat tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa yang bergabung melalui telepon nih. Assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam, Habutop, obat herbaraman Arab yang lagi ngetop, Mbak Uni.
0: Dalam Ibu Mega.
1: Mau minta lagu Nyanyian Rindu.

0: Oke, dari Ebit ya.
1: Iya.
0: Salamnya
1: buat tadi Mbak Mines, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, terus Mbak Runta, terus ada Mama Pelangi, Mama Bintang, terus Pak Somadikasi, Brian Saputra, ada Mas Herman, terus ada Luciana, terus semuanya ada ya Mbak Uni.
0: Oke, baik.
1: Mbak Uninya Mbak tugas sampai selesai. Tunggu ya Mbak Uni lagunya.
0: Baik, lagunya lagi esok pagi ya.
1: Nyanyian rindu Mbak.
0: Oh, nyanyian rindu. Aduh, Jan, wes tua Uni. Aduh, pagi hari ini Uni sangat luar biasa sekali nih.
1: Apa kedinginan ya Mbak?
0: Iya kali ya Bu, soalnya di sini mendung banget. Terus juga agak ini berkabutnya kabut basah, ada airnya gitu.
1: Oh iya.
0: Ya udah deh Bun.
1: Makasih ya Mbak Uni.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal baru banget ya sahabat Setara, Uninya udah nge-lag aja nih. Uni udah nyiapin nih LG esok pagi. Ya udah deh, diganti nyanyian rindu ya. Ini versi Ebit GAD. Ada Ibu Mega yang bergabung melalui telepon dan kita lanjut di belakangnya. Tadi ada Somarikasi, ada Bung Hamam yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Gimana kabarnya di pagi ini? Baik, alhamdulillah kedinginan Nepal ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin ya. Doa yang baik kembali untuk Bung Hamam. Bung Hamam ini di Belpas Cilongok minta lagu kenangan memori bulan Januari. Untuk selanjutnya buat Pak Rituan, Pak Sodi Kabineon, ada Somadikasi, Ayah Dirham, ada Pak Suripta Ito, Pak Jamal, Ibu Titin, Mbak Cemplon, Mak Ezi, dan Pak Daryono. Kemudian ada Pak Kasmuri, ada Mbak Bintang, Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines, ada Mbak Runta, ada Mbak Mega. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Uninya banyak terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di belakangnya satu lagi ya, nanti yang lain di sesi berikutnya. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Dari Bang Zautan Pengalusan Pengalidan, weh Jan ganti berarti ya, Pengalidan Merepet Purbalingga, minta lagu Tolong Aja Doa dari Betaria Sonata. Salahnya buat Braling Saputra Somadikasi, ada Mikol Tom, ada Barunta, Mama Hanu, Mama Putri Cemplon, Kang Rituan, Pak Kasmuri, dan semua penggemar Radio Setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Uninya selamat bertugas, semoga tetap terima kasih. Dan Mbak Uni assalamualaikum. Ternyata gak cuma Uni doang ya sahabat Setara, banyak juga nih Setara Radio dari sahabat Setara nih yang ngetiknya pada tipe juga. Wah, pagi ini kurang apa sih kita ya, kayaknya kurang teh moro deh ya. Oke, kita nikmati lagu-lagunya dulu deh ya sahabat Setara, biar gak semakin kesana kemari, gak jelas nih Uninya. Kita putarkan dulu lagunya, kita mulai dari Kau dan Aku Satu. Siap menemani paginya sahabat Setara yang mungkin sedang bersibuk karya.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Masih di 93 Kompas Star Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan, menemani sahabat Star hingga pukul 8 dengan lagu yang sudah banyak diputarkan tentunya dari gue sahabat Star dong. Dan hingga di sesi kali ini masih disponsori oleh Habu Tobat Herbal, Ramon Arab yang paling top dan juga Vita Mas Solusi Kesehatan untuk Mata. Semua produk dari PT Denatur tersedia di setiap apotek ya sahabat Stara. Untuk yang mau CO atau mau beli Habutop atau Vitamata Sultana, Teh Mora atau lain sebagainya, ini bisa menuju langsung di apotek terdekat ya. Untuk kawasan Banjarnegara di kawasan Karangkobar, sahabat Stara bisa mendapatkan di apotek Mitra Sehat, apotek Raja Wali, kemudian ada juga di apotek Rizki, terus ada apotek terbaru Gayam, apa ya namanya, ini lupa. Terus ada juga di agen resmi Stara di Banjarnegara ya sahabat Stara, di tempatnya Mama Dika di Balong Ambal. Kemudian ada juga di tempatnya Bapak Juhari Tekik Sampang. Terus ada juga nih di toko jamu di Bapak Erwan. Terus ada di toko jamu Herbal Hasanah ya di Pasar Lama yang bekas kebakaran itu. Kemudian sahabat Stara untuk kawasan Maniasa bisa mendapatkan di apotek Cahaya Bunda sama di apotek Sinar Jaya ya. Tersedia juga di agen resmi Stara di Banjarnegara, ada di tempatnya Ibu Mikultum, kemudian Umi Kulsum ya, Pagodan Warjo Maniasa, terus ada juga di Bapak Fahri Balun Maniasa. Kemudian tersedia juga di apotek Bening Farma dan apotek Kali Bening. Terus tersedia juga di kawasan Batur, ini ada di apotek Batur Farma, apotek Farma Diana, ada apotek Jaya Medika, Jaya Medika 2, kemudian ada di apotek Dieng Farma juga. Terus tersedia di apotek Hafisa Farma, ini kawasan Pejawaran ya. Jadi tidak perlu bingung nih orang Pejawaran kalau mau mendapatkan si Habutop atau produk Denatur lainnya. Kemudian tersedia juga ya untuk di kawasan Banjarnegara Kota, sahabat Stara bisa menuju di apotek Alip Farma, apotek Aditya, toko Herbal Wangi, ada di apotek Karuna, apotek Pahala, ada juga di apotek Imun Farma, apotek Restu. Terus kemudian bisa juga sahabat Stara untuk mendapatkan di kawasan Pagedungan, ini menuju di apotek Ponjen ya. Terus di Banjarmangu ada di apotek Rahma sama Setia Budi. Terus di Petambakan ini bisa menuju di apotek Petambakan sama di apotek Surya Sehat. Terus tersedia juga di kawasan Madukara, ini bisa mendapatkan di apotek Wenta sama di apotek Embun Farma. Dan juga masih banyak lagi apotek-apotek yang lain ya sahabat Stara, karena ini setiap apotek sudah tersedia, jadi tidak perlu bingung untuk mendapatkan Habutop atau produk dari PT Denatur lainnya. Di Purbalingga pun juga sama, setiap apoteknya sudah tersedia. Dan dengan sisa waktu yang ada ya sahabat Stara, Uni mau lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung di pagi hari ini bersama Uni, dan lagunya bisa siap untuk diputarkan. Karena sekarang sudah di pukul 7 lewat 43 menit nih, tinggal beberapa menit saja. Ada AF di Bandung, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi juga ya Kang AF hadir, sehat selalu di Uni, amin. Agar senantiasa eksis pandu Tembang Kenangan di Radio Stara Banjar Negara ini. Di Uni yang cantik, energik, tidak sombong, akhlakul karimah dan manja. Waduh, ini sangat berlebihan sekali ya. Jadi kayaknya bakal kenyang banget Uni hari ini. Oke, request dong alunan suara Titik Puspa dengan judul Kupu-Kupu Malam. Thanks, oke. Nanti siap diputar untuk Kupu-Kupu Malamnya ya. Kemudian ada dari Mama Pelangi. Wah, datangnya nih memberi warna ya, karena pelangi itu kan warna-warni. Assalamualaikum, selamat pagi non cantik Uni. Waalaikumsalam Bunda cantik. Selamat pagi juga ya. Mau Pelangi minta lagu Aku Pun Ingin Cinta dari Sugianto untuk salsanya buat Mbak Yanti Bilungan. Ada Mbak Titin Wardani, Titin Soma Gede, Mbak Mines, ada Mbak Ronta, Mbak Reni, Bu Mega, Mama Syifa, Mama Putri, ada Nok Putri, ada Mama Bintang, Mama Zidan, Mama Enggar, ada Bapak Riona, Pak Daryono, Pak Rituan, Pak Kisno, ada Pak Kasmuri, Ayah Dirham, ada Pak Kasi, ada Mbah Pung, Mas Dimas, Misbah Channel. Kemudian ada Bang Dori, Senvilan, terus ada, oh non tadi aku dengar Mbak Minas itu kayaknya minta lagunya Deloitte ya, hehehe, iya bener, tapi Uninya tuh kayak, hah apa, ulang lagi? Parah banget ya Undi, aduh kasihan banget tuh Ibu Minesnya ya, mohon maaf ya. Semoga tadi lagunya diputer terus sedikit melupakan tadi ya. Oke, makasih No cantik. Aku tunggu lagunya. Siap, sukses dan bahagia selalu. Amin. Doa yang baik kembali untuk Bunda ya. Dan di belakangnya lanjut ada Belaling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belaling Saputra di Kartanegara minta lagu nih, lagunya Issue dari Ebit GAD. Untuk selanjutnya buat semua dikasih Bang Zaitun, ada Mama Pelangi, Mama Mega dan Mbak Yanti. Dan makasih Mbak Uni cantik. Semoga saya selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Dan wassalamualaikum salam. Oke, nanti diputer ya dari Ebit GAD. Lagu-lagu Ebit tuh banyak juga lagu-lagu religi ya, religinya beliau. Jadi banyak yang suka sama Ebit tuh karena benar-benar penyanyi legend sekali. Ini zaman Uni masih piyik banget, itu juga kalau dengar lagunya si ini lagu Ebit tuh udah senang banget ya. Apalagi makin tua nih, makin kerasa, makin bisa memahami maknanya ya. Ya belum tua banget sih, tidak setua sahabat setara tentunya ya. Oke, bercanda ya. Dan kita langsung saja deh. Tapi sebelumnya kita ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, Habu Top.
1: Assalamualaikum, Habu Top. Bapak Tirban, Raman Arab dan Top.
0: Baik, ini Ibu Titin ya?
1: Iya.
0: Oke, di sama
1: Mbak Uni.
0: Siapa coba?
1: Rania.
0: Oh, siapa coba? Salah lagi.
1: Uni.
0: Iya, benar. Suaranya mirip
1: sehat,
0: emang.
1: Sehat. Dalam.
0: Sehat alhamdulillah. Suara Uni mini mirip sama Lania.
1: Beda.
0: Oh, beda. Jadi bisa dibedakan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lupa saya.
0: Ah, enggak apa-apa sih. Uni memaklumi.
1: Kemarin saya waktu di LPPL lupa.
0: Di mana?
1: Di LPPL.
0: Oh, emang ngapain, Bun?
1: Itu salam-salam itu monitor.
0: Oh, terus lupa gitu.
1: Iya, lupa sama penyiar.
0: Oh, gitu. Faktor usia kali ya, Bu.
1: Iya, udah 70.
0: Oh, Masya Allah. Berarti ini manggilnya apa nih? Ibu aja deh biar awet muda ya.
1: Masalah.
0: Oke, baik. Itu lagu apa, Bun?
1: Hati yang luka.
0: Hati yang luka, aduh.
1: Mama, salamnya buat Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Mama Me, Mbak ini, Mbak Mines, Mbak Megawati, Mas Herman, semuanya ada.
0: Oke.
1: Lagunya tak tunggu Mbak.
0: Anggi siap.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang halal.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali ya Bun.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nikmati dulu lagu-lagunya ya sahabat setara. Kita mulai dari Kupu-kupu Malam dari Titi Kepuspa, siap untuk diputarkan.

Terima kasih masih di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya masih di Timbang Kenangan menemani sahabat Stara hingga di sesi kali ini. Karena ternyata sudah di pukul 7:59. Untuk semua sahabat Stara, terima kasih yang sudah membersamai Uni. Mohon maaf Uni hanya bisa menemani sampai di acara Timbang Kenangan aja. Di DPS Uni gak bisa nemenin, mohon maaf sekali ya sahabat Stara. Untuk yang sudah bergabung nanti lagu-lagunya Uni pasang, jadi bisa dinikmati oleh sahabat Stara ya. Dan nanti bakal dibersamai dengan Lania di pukul 10 di acara Campur Sari. Dan jumpa lagi sama Uni besok di hari Kamis. Uni kembali nemenin sahabat Stara di pagi hari ya, di pukul 6. Dan itu saja sih pagi hari ini Uni pamit ya sahabat Stara. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga acara berlangsung bisa menghibur dan menjadi penyemangat di pagi hari ini untuk semua sahabat Stara yang mau beraktivitas. Dan semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hidup, dan juga ketenangan batin dan juga pikiran. Dan untuk semua sahabat Stara, jangan lupa selalu rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit. Selamat hari Rabu, selamat menjalankan aktivitas, semoga diberikan kelancaran. Itu saja, Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Ritama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Ritama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Ritama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum
2: tapi,
1: konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya,
2: sama
1: betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: apa ya, Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malentop.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni pada

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ene pak dokter mboten dedos, niku dedos-dedos sing ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, okay. Menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pak Pur. Waduh, masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo John, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pur mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4

0: Dayung anginnya semripit temen ya Yun ya.
1: Wah, angin tak pada baik. Wingi ya kayak iya.
0: Beli, ya sejo no. Weh, geleng nak Yun, wedus-wedus yang ngono. Kayung rambane pada doko.
1: Lah, padahal lah. Nangan aja kayak santean nyong.
0: Ya beli sih, wedus ya. Mangane ya kayak wedus ya. Apakah ini datapan kayak nyong anak segalengko. Pelas kelapa nom, ya belilah.
1: Weh, dugal santean, dugal.
0: Ya beli.
1: Eh, santean lu guni kasih di. Pangan di. Apalagi lu apa?
0: Walah, kayong takon gemeruduk nemen kyun. Takon siji-siji aja gemeruduk kayak aku.
1: Ya. Jajal lagi lu apa sampean ke jajal ngene lagi lu apa? Wong ana wong angon ka marek-marek ngejak ngomong lagi lu apa ke sampean nang pinggir kali ketiwon.
0: Ya aku ta lugune lagi luru iwak nang kali kyun.
1: Luru iwak.
0: Iya, luru iwak.
1: Luru iwak nang kaline banjir kayak iye. Ora liwak koman. Oleh bruncul.
0: Iya, aku mau jaro lioli ki aku mau ana mancing nang pojokan ana mancing nang ngiringan genukan kowe nang kono ya beli oleh apa-apa sampean tak enak Yun temenan sumpah demi Allah ki sampean enak nemen
1: enak pipe
0: wedhuse akeh lemu-lemu ngendoge cepet
1: eh sampean sompong temen
0: sih
1: pedus kowe beli ngendog
0: sih apa
1: pedus kebabaran rumah sakit harapan Jakarta sompong
0: lah dugal kyun dugal kaya kowe bedugal ija koyonan biar kaya ngotuane cepet kyun temenan
1: ya dugal wong takon rasa mestinya pedus yang anak pedus ngendoge bebek
0: ya kyun aku lugune pantakon karo entek kyun.
1: Ya takon tak kenapa-kenapa, sing penting aja sing macem-macem. Bukan takon wedhus wetenge karo sapa? Ya karo wedhus.
0: Ora. Ya mestine wedhus lanang ya, wong wedhus wadon yang kawine karo wedhus lanang. Nyong meni konco kon dugal engko.
1: Eh, ngandel.
0: Aku pantak yo iki, lugune iki ana anu kaya sedik nguru sampean ngono udang-udang wedhus, ana ngiring wedhus, jenderal dudu tapi ngiring-ngiring anak buah ke nemen ya.
1: Ya, biasa nek ta.
0: Aku pantak kon dong. Kaya wedhus duwe sampean sehat-sehat temenan. Kaya wedhus sampean sehat. Kaya dunge dipakani apa ngal dinane?
1: Sing dituli, sing wedhus putih apa wis sing wedhus ireng?
0: Ya, ireng. Ya sing ireng tuli, sing ireng tuli, ndelan sing ireng tuli.
1: Oh, yang sing ireng. Ya dong sing ireng tak pakani suket sing teles ngal dinane.
0: Ya dong sing putih.
1: Sing putih pada baik suket teles.
0: Oh pada ya pakane ya.
1: Ya iya lah ya wong wedhus kok.
0: Iya kye wedhus-wedhus kye kuat melaku pirang kilo. Kyun ngal dinane ndelen.
1: Ya sing dituli ya. Sing warna ireng apa sing putih.
0: Iya wis coba sing ireng-ireng tuli wis ireng.
1: Oh yang sing ireng 4 kilometer kowe sadinane mlaku ya. Kowe 4 kilometer sadinane mlaku kuat. Ora kaya sampean rengosan.
0: Iya ora kaya kowe iki narane tatak. Kono rengosan ana apa maring-maring ngene. Oh berarti dong wedhus ireng kowe sadinane mlaku 4 kilometer kowe kuat ya Kyun?
1: Kuat ya.
0: Lah saya kira dong miki wedhus ireng kira dong wedhus sing putih. Iya sing putih.
1: Sing putih apa dah bae 4 kilometer sakjina ora kesel.
0: Oh 4 kilonan ya. Ireng karo putih kowe.
1: Iya ya sih.
0: Lah kira dong wedhus-wedhus kia babarane pirang tahun sapi sangkil. Marane bisa ngono sampe gendruk-gendruk nemen.
1: Sing putih apa sing ireng tuli?
0: Lah, ayo repot. Ya sing ireng tuli belen.
1: Adong sing ireng babarane kayong setahun ping telu.
0: Ping telu Yun?
1: Ping telu.
0: Lah dong sing putih?
1: Sing putih apa dah baik?
0: Oh, pada baik. Loh, ayo aku tak repot ngomong karo kon Yun. Ye. Lah ki wedhus-wedhus ki adong sore dipakani beli Yun.
1: Ya dipakani yo kayaknya saya iki sih sore ke dipakani.
0: Lah dong esok sih Kyun, nah dong esok misalnya esok ke dipakani apa ora?
1: Sing ireng dulu apa sing putih?
0: Iya wes mau ireng ke putih, sing putih.
1: Sing putih dong esok dipakani, nggak godong lompong, kadang-kadang godong turi, yang nak aja godong maribang.
0: Oh oke, kue sing putih ya Kyun, adong sing ireng.
1: Ya pada baik, godong turi, godong tronggong, apa godong lompong.
0: Alah. Repot ya Kyun, aku tak duga ya ora jelek ya beli aku tak. Cuma sampean ke dong ditakoni selalu beda kena wedhus ireng, wedhus putih. Padahal jawabannya pada ireng ya kayak kue, putih ya kayak kue. Ya aku duga lah ya ora Kyun, cuma aku pantakon kon bisanya dong ditakoni mesti beda kena wedhus putih karena wedhus ireng walaupun kepada baik.
1: Oh kayak iya. soalnya singireng kowe ndak kena nyong. Singireng kowe ndak kena nyong.
0: Oh, dadi singireng ndak kena sampean, Kyun.
1: Iya, singireng ndak kena nyong.
0: Oh, lah yen sing putih.
1: Sing putih ndak kena nyong.
0: Tak Kyun seminggal sing adoh. Tak Kyun, tak Kyun ten sing reng Kyun.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Star.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari yang tentunya bukan belak katakan jas margandas keranyas keranyas. Tentu nih terset bareng karo Lania dengan acaranya Campur Sari yang hanya ada di jam 1-1 gimangin di jam 12 di hari Senin hingga hari Sabtu. Jadi buat sahabat Star yang mau bergabung, monggo bergabung, dan yang sudah bergabung terima kasih banyak. Oke, dan Lania di sini tidak sendiri nih. Nanti Lania akan ditemenin sama donatur kita yaitu ada di Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan tidak hanya donatur-donatur kita aja yang nemenin nih. Nanti ada yang nemenin Lania masih di Mbak rahasianya ya. Tapi suaranya belum ada karena nanti Mbak rahasianya masuk di tengah-tengah acara. Jadi buat sahabat Star yang mau bergabung, monggo ya bergabung ya. Mau salam sapa ataupun request lagu, monggo tentunya Lania tunggu di 0822 311 000 70. Sepindah malih di 0822 311 000 70. Oke, ngentasi panjenengan saya ajak request lagu ataupun salam sapa. Lania sudah siapin ada lagu Nurhana dengan judulnya Jaranan. Jadi langsung aja nih digelayarkan dan dengarkan dari hati, keluntang-kelunting suara nih seruling. Cus, okay, bye.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan Nastaria ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Soal 3,4 Star Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik meneh karo Lania nih kita acarane Camer Sari. Lan tentunya boten kalih Lania mawon nggih, Lania teng mriki juga dikancani kalian denator-denator ini denature radio Stara ya. Dan tidak lupa juga dengan Mbak Rahasia ini nih ya. Mbak siapa ini? Rahasia dong.
1: Rahasia dong, masih rahasia ya sahabat Stara.
0: Betul banget. Dan Lania mau punya pertanyaan nih sama Mbak Rahasia nih. Gimana nih Mbak Rahasia, tahu nggak nih lagu-lagu Campur Sarinya nih?
1: Aduh, kayaknya Mbak Rahasia ini masih asing ya, asing sama ya? Lagu-lagu Campur Sari. Iya, betul. Biasanya banget di rumah tuh lagunya pop-pop semua soalnya
0: masih muda ya.
1: Iya betul.
0: Pastinya masih suka dengerin pop Indonesia ataupun Inggrisnya ya. Dan pastinya Campur Sari hanya sekelibat ya. Apa itu bahasa apa?
1: Lagunya bapak pokoknya, paling ya.
0: Pokoknya lewat bae lewat pokoknya. Si Ciloro kenal ya wes ngono. Oke, dan tentunya Mbak Rahasia ini mau ngancani Lania dugi makin jam 3. Tetase sahabat Stara sing dereng bergabung monggo bergabung, lan sing wis bergabung ya monggo bergabung ya Mbak ya. Dan tentune sing ajeng salam sapa niku langsung dihubungi teng nomor napa niki?
1: Nomore 082231100070.
0: Oke, langsung hafal ya. Waduh, oke, jadi ya sekarang langsung aja kita bacain atensi ini dari Bu Yanti Bilungan ya.
1: Iya, ini ada Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum Mbak Lania.
0: Waalaikumsalam. Halo Bu Yanti, ini ada Mbak Rahasianya ketinggalan ya.
1: Hadir nyun. Hadir nyun tembangnya Jamu Pegel Melarat.
0: Oke, siap, nanti akan Lania putarkan ge.
1: Salame kagem sedoyo pandemen Stara Banjarnegara. Kagem Mbak Lania, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu, matur suun.
0: Matur suun kembali. Oke, antas yang bergabung kalian kita ya.
1: Iya,
0: via teleponnya, monggo okay. Diangkat riyen. Sinten iki? Wenten Bapak Pariyono. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abu Top apa gimana?
0: Abu Top nih.
2: Oh ya, Abu Top partai Parlemen Arab yang paling top Markoto.
0: Oke, top Markoto pokoknya ya. Bapak Pariyono sugeng siang.
2: Nggih, sugeng siang ugi kados pundi pawartosipun Mbak Lania kali Mbak Rahasia teh.
0: Niku
2: tak dirahasiakaken iki pripun sita?
1: Niki Pak.
0: Nggih saten namane enten nggih.
2: Oh. Niki berarti tasih di dalam ini ya. Otak berarti ya namanya.
0: Terang dipecah nggih Mbak ya. Ajeng request napa niki?
2: Sekalipun Mbak Lania.
0: Nggih, siap.
2: Sekalipun Rondo Banyuwangi.
0: Rondo Banyuwangi alah iki iya, Rondo Kempling kok terus Rondo Banyuwangi dan lengkap pak. Oke.
2: Rondo sing masih semok.
0: Waduh.
2: Kagem Pak Sotik, kagem Pak Kasmuri, okay. Pak Daryono, Pak Heri, kagem Pak Jumati, Bang Sentilan, kagem Pak Ridwan, kagem Bang Dori, kagem Pak Jumati Kasih, kagem Mbak Yanti, Mbak Mega, Mama Yidan, Mama Putri, Mama Cemplon, Mama Intan, Mama Pelangi, Bunda Titin Wardani, kagem sedoyo kemawon.
0: Oke, siap.
2: Pandu Campur Sari Setara Banjar FM Bonteng pun dikewolotan koka biji.
0: Siap.
2: Nah, ini kok Mbak Rahasia mboten mudeng niki bahasa kata sini kita
1: sendiri. Insya Allah mudeng Pak, sekedik-sekedik ya Pak. Oh,
2: sekedik mawon nggih.
1: Nggih.
2: Nggih, mengkaten mawon Mbak Lania kali Mbak Rahasia. Gimana? Juga banungan sekali pono samangke mukatan sahwinantu syukur hayu widodo kalis ing sambikolo.
0: Amin.
2: Mekaten mawon maturun wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan dua atensi terlebih dahulu ya, berarti yang lainnya nanti setelah lagu dua ini lah yang putarkan ya. Tadi ada Rondo Banyuwangi karo jamu pegel melarat requestane saking Bu Yanti Bilungan. Leres nggih? Oke, tatose monggo kita gelirkan bareng-bareng kan. Dewek ora penasaran iki lagunya apa, Mbak? Rahasianya juga kepo nih, lagu apa iki jamu pegel ka enam larate barangan ngono ya. Oke, langsung mawon go dikelirkan kletang-kleting suarane seruling yuk digeboy lan digoyangin sang

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ajay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, telaten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: mengandung Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Soal telu koma bapak setara radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, waduh balik nih bersawalannya tentunya masih di acaranya Campersari yang buket meleketakan jos margandas kerenyas kerenyas. Dan lainnya di sini masih bersama Mbak Rahasia ya, ini namanya mau sepil kapan nih ya?
1: Kapan ya enaknya ya?
0: Enaknya masih lama ya, tentunya kapan nih? Mau minta request kapan nih? Ayo. Oke, dan tentunya Lania juga di sini ditemani dengan denatur kita yaitu ada di Habutop obat herbal Ramon Arabi yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitama obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, kita langsung aja kali ya Mbak Rahasia, kita langsung bacain atensi saking sahabat setara. Ada siapa nih?
1: Oke, yang pertama ini ada Mae Zidan nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng siang Mbak Lania.
0: Sugeng siang ugi Mae Zidan.
1: Lan Mbak Sinten iku nggih. Hayo Sinten Mae Zidan.
0: Ayo ayo. Oke.
1: Salam kenal nggih Mae Zidan Pasinggangan. Pasinggangan ya? Pasinggangan Banyumas. Nyuwun tembange Kitir Sumilir sakini Ken Salindri.
0: Oke.
1: Salame kangge sedaya mawon sugeng midhangetaken. Matur suwun Mbak Lania. Wassalamualaikum.
0: Matur suwun kembali. Oke, dan mungkin dari Mae Zidan kita lempar lagi ke atensi yang berikutnya karena ada yang bergabung bareng Lania. Jadi kita langsung aja angkat nih dan jangan lupa passwordnya. Mana nih?
1: Bentar nih.
0: Bentar nih.
1: Oke. Masuk.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Abu top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, top markotop ya Bu. Halo, Mama Putri.
2: Iya, iya sama Mbak Rahasianya.
1: Sugeng siang, Mama Putri.
2: Inggi, sami-sami, setungi inggi,
0: Oke, salah lagi. Gak apa-apa, sama aja nih pagi sama siang nih, yang penting gak malam ya Bu ya.
2: Iya, suka gelepot.
0: Ini mau minta request lagu apa nih?
2: Lagu apa ya? Rondo Kembling, Mbak.
0: Rondo Kembling, oke. Salam-salami ke Kem Sinta nih, ya.
2: Salam-salam nih, gak mau Pak Baryono, terus Mbak Yanti, Mbak Cimplon, Bunda Umi Kultum, sama lagi ya, Mama Pelangi, Mama Cidan, Mbak Tito Badani, Mbak Hanum, Pak Sodik, Pak Jumadi, Pak Jumadi Kasih, semua jadi Mbak.
0: Oke, siap.
2: Yang lagi dengerin setara Banjarnegara buat Mbak Lanianya sama Mbak Rahasia, terima kasih lagunya ditunggu.
0: Okay,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, dari Mama Putri udah gak ada yang bergabung lagi nih. Udah, oke.
1: Udah kayaknya ya.
0: Jadi langsung aja kita puterin yuk. Ada dari requestannya dari Mae Zidan tadi. Lagu apa nih? Ada lagu
1: Kitir Sumilir dari Niken Salindri.
0: Niken Salindri. Kita mah gak asing ya dengan lagunya Niken Salindri ya.
1: Iya, betul. Soalnya itu masih genzi-genzi ya malahnya.
0: Betul, bahkan di bawah kita ya. Iya, masih sekolah. Kita udah belajar dan udah melihat hidup yang sesungguhnya. Oke, jadi langsung aja nih dari Niken Salindri, Kitir Sumilir. Langsung aja yuk kita gelirkan. Dan di Kepoy, kelentang-kelenting suara nih seruling. Cus. Cus.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Winda?
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak lagi-lagi deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Selamat datang ke Mampabat Setara Radio Banjarnegara, selalu ningati. Halo hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Campur Sari yang buket meleketaket jos markendas kranyas kranyas. Masih bersama Mbak Rahasia.
1: Iya nih.
0: Oke, dan tapi tidak terasa nih ya, waktu Campur Sarinya sudah selesai.
1: Iya.
0: Dan waktunya sudah menunjukkan pukul 12 kurang 1 menit aja nih. Jadi Lania mau pamit undur diri. Barangkali masih ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Oke, dan mungkin ada tadi telepon gak keangkat ya.
1: Iya, nanti ya bisa telepon lagi mungkin ya
0: di acara selanjutnya. Betul banget. Dan buat penutupan Lania sudah siapin lagu istimewa-istimewa yang pastinya judulnya Jogja Istimewa. Jadi langsung aja yuk. Dan Lania pamit undur diri nih, bersama Mbak Rahasianya juga mau berpamitan. Dan langsung aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-311-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: coba.
1: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, ya tulisan-tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
1: Iya. Sok.
0: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Astagfirullahaladzim, ini lagi pada ngapain?
1: Mamat, lagi pada ya main kartu lah, Mat.
0: Ini udah waktunya sholat, ayo kita masjid.
1: Ya lah, baru aja mulai, Mat, lu mau sholat?
0: Ya.
1: Udah sholat duluan, Mat, nanti kita nyusul ya kan? Atau lu ikut kami mau?
0: Astagfirullahaladzim, kalian ini yang haram malah dihalalkan, yang dilarang malah diterjang.
1: Astagfirullah, Mat, lu ini gak pernah ikut judi, coba sesekali lu ikut judi ya kami. Haram juga enak, duit ini, Mat.
0: Yaudah ya,
1: Mat, ke masjid dulu. Ya udah, sono.
0: Sono.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Olympus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ulang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Halo, hai. Waduh, seru banget nih siang hari ini ya, Mbak ya. Lania masih sama Mbak Rahasia nih. Kira-kira udah mau tahu namanya belum nih?
1: Mau ada yang kenalan gak nih sama aku?
0: Waduh.
1: Atau masih rahasia aja ya Mbak Lania?
0: Kayaknya asik rahasia deh ya, biar pada kepo gak nih?
1: Nanti kalau banyak yang gabung terus minta kita spill namanya, yaudah aku spill deh nanti.
0: Betul banget. Dan tentunya Lania di sini akan menemani sampai nanti di jam 3 di acaranya Campersari yang buket bulak ketaket Josmar Gondas Krenyes. Salah dong, ini lagu Embik ya. Waduh, aku pengen Campersari aja deh gitu kali ya.
1: Atau mungkin karena belum makan siang nih,
0: oleng sedikit ya, tidak apa-apa, tidak merusak semuanya ya. Dan hari ini di sini Lania akan menemani di sore hari ini, belum sore siang, masih siang menuju sore. Jadi buat sahabat Setara yang mau dengerin lagu Campersari nih, karena Campersari salah dong. Ya mungkin di sini kan lagi zamanannya pada golet GWSM, terus Ana Salihung ngono ya Mbak ya. Jadi ini wes kepada kangen karo sing jenenge Embik mendem-mendeman ngono ya.
1: Kayak warokan gitu ya balanya ya.
0: Betul. Dan mungkin wes kangen lagu suara-suarane ini, monggo tentunya pada melo request tembang-tembangane utawipun sekare monggo. Dan mungkin ajeng salam sapa request lagune apa ajeng ngasih Lania napa Mbak Rahasia ni pantun napa kata-kata, monggo tentune Lania dan Mbak Rahasia tunggu di nomor apa nih?
1: Di 0822-311-0070.
0: Betul banget. Atau bisa SMS pun bisa ya sahabat Setara. Jadi Lania tunggu sampai nanti di jam 3. Dan membuka acara ini Lania sudah siapin nih lagunya, lagu-lagu Jawa nih ngenyel pokoknya. Anak judulnya Kidung Wahyu Kolosebo. Wah, ini acaranya MB kue menitannya dua wadawane Paul ya. Langsung wahyu dikelayarkan anak Kidung Wahyu Kolosebo, cus diputarkan dan dikelayarkan. Yuk.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: 93,4 Tara Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Embek ya. Embek, nek ora apa iki mbak? Biasa nih mbak.
1: Poin ya.
0: Poin.
1: Atau poin atau epic nih.
0: Tapi nek bahasa Indonesia ini kianu jane jaranan.
1: Kuda kepang ya.
0: Kuda kepang, tapi beda, kuda kepangnya sing tayang mendem.
1: Oh iya, ini ada endang-endangnya.
0: Iya kan, endang-endangan gue, endang apa gue lah ya, ya Allah pokoknya bermacam-macam. Tapi sekarang itu jarang banget nih Lania lihat, sekarang malah banyak banget grup-grup kayak jaranan seperti ada Saleho, ada GWSM yang fansnya semuanya itu anak SMP.
1: Iya benar, nah, remaja-remaja ya.
0: Betul banget, dan kemarin juga di Banjarnegara ada Saleho ya, rame nih, Paul banget ya. Udah kayak orang apa nih,
1: udah konser kayak, ya
0: ada konser artis Korea mungkin ya, ada Blackpink ono ya. Tapi kemarin itu ada Saleho, Paul macetnya ya. Dan tentunya sekarang kita juga lagi dengerin acaranya Embek yang mungkin lagunya adegan seperti 11-12 sama acara yang lagi hits zaman sekarang ya. Jadi buat sahabat Star yang belum bergabung, apa yang udah bergabung, mau gak tentunya Lania tunggu tentunya sampai nanti di jam 3 ya. Oke, langsung aja kali ya kita bacain. Ada dari siapa tadi ya? Ada Mak Ezidan, betul gak nih?
1: Iya nih.
0: Ada Mak Ezidan. Bener banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang Mbak Lania dan Mbak Rahasia.
0: Aduh, sugeng siang Uki.
1: Mae Zidan pasinggahan Banyumas derek nimbrung nggih. Nyuwun tembang gendinge pengantin baru. Aduh, siapa nih yang pengantin baru nih?
0: Heeh nih, lagunya ada-ada aja nih pengantin baru ya, masukin lagu Embek. Waduh, Paul. Berarti nek jaranan karo mbayangna lagune jadi pengantin baru mungkin ya. Apa biasa? Oh iya, ini juga biasa buat lagu-lagu ketika orang menikah dengan ada Jawa mungkin ya, dan lagunya mungkin jadi pengantin baru ya. Dan di dangdut juga ada, di pop juga ada, semua pun ada. Yuk lanjut lagi yuk.
1: Salame kangge sedaya mawon, sugeng wuru atau sugeng mendem. Matur suwun Mbak Lania lan Mbak Rahasia.
0: Sugeng mendem. Ini salah nulis apa emang mendem nih? Ayo, apa kita aja yang enggak tahu nih artinya ya. Oke, jadi kita udah di udah ada yang bergabung juga nih sama kita, ada Bapak Pariono. Siap kita angkat, dan tentunya jangan lupa passwordnya ya. Dari Vitamania. Langsung aja kita angkat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitamin solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, waduh, iya. Lina masih ngegas bias kepengen kayak motor ya.
2: Masih semangat Mbak Lania, paling Mbak cantik aja lah.
0: Iya betul.
2: Rahasia, tapi Mbak cantik.
0: Benar banget karena Mbak cantik ya tentunya ya. Dan Bapak Pariono gimana nih sugeng siang warungnya laris suara kie?
2: Alhamdulillah. Telaten ini di warung.
0: Oke, ini mau minta request tembang apa iki nang acaranya Embek?
2: Requestnya tembangnya Es Lilin.
0: Es Lilin, waduh enak-enak wae. Mau ana pengantin baru saiki ya Es Lilin. Wah, jasmar ya. Gondos pokoknya.
2: Baru ana pengantin baru ana Es Lilin ya pas nih kembali.
0: Bener banget, enak banget ya.
2: Iya, enak banget, seger. Caranya kan gitu, saya mauan lah. Pandemen efek setara Banjarnegara wonten ing pundi kiwa tanpa kapiji.
0: Oke.
2: Okay. Kembalannya kali Mbak Cantik juga ngejiban ngantos paripurna samangke tan sawinantu suka rayu wicoto kalis ing sambikala.
0: Siap.
2: Mekaten mawon, matur nuwun wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Pariono sing wes bergabung ya Mbak ya. Wes melo ikut-ikut acara nih awake dhewe.
1: Waduh, iya, ini jawanya kayaknya tulen banget nih ya Mbak Lania.
0: Jawane wis kaya wong dalang ngono.
1: Iya betul, kayak lagi acara pengantenan itu.
0: Aduh.
1: Ya. Jawa tulen banget.
0: Tulen-tulen pokoknya ya. Lain di atasnya juga enten Bu Yanti Bilungan iki. Langsung mawon lan nyawas nggih. Dari Bu Yanti Bilungan, segang siang Mbak Lania kalih Mbak Rahasian nih, segang siang Ugi. Mbak Rahasia saya iki diganti Mbak Cantik Bella nek misal Rahasian nih ka wange lepol ya. Mungkin besok namanya kita sepil bersama Mbak Uni ya. Besok akan sama Mbak Uni nih, Mbak Rahasianya mau duet sama Mbak Uni. Jadi tungguin aja ya sahabat setara. Dan hadir malih niki nyuwun tembange Pantai Lo Gending. Lan salame kagem sedaya pandemen setara Banjarnegara. Lan kagem Mbak Lania nih kalih Mbak Rahasianya matur suwun. Matur suwun kembali ya Mbak ya. Oke. Aduh, ini ada yang bergabung malih niki namanya Mbak Sali. Tapi waktunya niki wis tolong atensi wis clearkan mau ya. Maksudnya tiga atensi wis Lania bacain dan diangkat satu persatu. Dan ini wis tolong atensi terlebih dahulu. Untuk teleponnya setelah ini kita lanjut lagi ya Mbak ya. Jadi langsung aja yuk, ada gending embek pengantin baru dari Mak Ezidan, yuk di clear clearkan lan di Kebay.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2

0: Robot Sari, Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus.

0: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Gitara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 No.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

9, 3, 4, Setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Setara di sore hari ini sahabat Setara. Kita bertemu di hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2029 bersama tebang-tebang dangdut nostalgia kemana-mana sahabat Setara sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore yang dipersembahkan oleh Habu Top Ramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersebar di seluruh apotek-apotek Banjarnegara dan Purbalingga. Sahabat Setara, satu tebang lagu sudah mengawali jumpa kita di sore hari ini. Ida Laila dengan Bunga Dahlia. Dan sahabat Setara bisa request lagu kesukaan Anda di sore hari ini di nomor interaktif kami di 08223 11070, di 08223 11070. Dan tentunya sahabat Setara menyapa dengan hangat di sore hari ini ya, dari Setara untuk sahabat Setara semuanya. Selamat menikmati aktivitas sore hari ini. Semoga bermanfaat dan bahagia selalu hidup Anda. Tetap di Kepoi dan tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ada lagu yang kedua dipersembahkan oleh sahabat Setara di sore hari ini sahabat Setara ya. Ada dari Muhsin Al Atas. Ada Rena untuk Anda. Kepoi.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Dan selamat sore warga Banjarnegara, selamat sore warga Purbalingga dengan segala aktivitasnya di sore hari ini. Semoga dilancarkan ya, amin amin ya robbal alamin. Mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, terima kasih sahabat Stara yang masih bertahan di 93,4 nya sebagai teman setia Anda di hari-hari Anda, sore hari Anda, pagi hari Anda, malam hari Anda ya. Selamat sore juga warga Kalibening, warga Wanayasa, warga Batur, warga Bacawaran, Pagentan, di Garakubar, di Banjarmangu. Yang ada di Banjarnegara bawah, di Susukan, Purwodadi, Kelampok, di Bawang, di Purwonegara, Mandiraja, Pagedongan, di Bunggelan, Mandateti, Rakit, di Sikaluh, Madukara. Salam sehat, salam semangat dan juga warga Purbalingga semuanya. Dari ujung kulon sampai ke ujung wetan ya. Selamat menikmati sore hari yang begitu indahnya asoy pokoknya. Pokoknya di K-Boy di 08223 11070, di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling tetap
0: top. Omar Kotop, Kang Jamal, sore-sore ini baru pulang atau lagi ngopi nih?
1: Bar madang, ngopi kerutut.
0: Aduh, langsung ngantuk ya.
1: Iya.
0: Iya, orang kaya.
1: Ya, kayaknya selalu kayak gue sama, selalu ngantuk kayak
0: gue. Selalu ngantuk ya. Lagunya apa nih Kang Jamal?
1: Lagunya Bang Haji.
0: Bang Haji, yang apa ini?
1: Sing judulnya mau anasinya apa sih ya?
0: Apa sih?
1: Oh. Penasaran apa ya?
0: Oh penasaran. Dijajal deh, ini orang penasaran ya.
1: Iya, penasaran kayak mau urusin ayu.
0: Kayak gue. Kayak kue-kue, pak ayu.
1: Orang kerungu mana bucu nih?
0: Orang kerungu ya, iya.
2: Yang ayu buat kamu itu aja ya.
0: Apa gue?
1: Embo. Salam-salamnya gue kabeh bae sing merungokna radio sekarang Stara Banjarnegara yang selalu di hati.
0: Ah, siap.
1: Spesialnya buat Kang Sute, selamat bertugas. Kalau sudah mendengarkan radio Stara Banjarnegara, ngapain dengernya yang lain?
0: K-Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jamel yang ada di Purbalingga ya, yang bertempatnya di Merepet Purbalingga. Selamat berngopi ria di apa namanya sore hari ini ya. Seruput kopimu, mari perkoyang bersama aku. Oke, balik ke bawahnya dulu sahabat Setara ya, berhubung belum ada yang ikut bergabung di via teleponnya lagi. Siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir mas minta tebangnya pesta mudugaku. Salam buat semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat mas Utenya selamat bertugas. Terima kasih. Kembali kasih Mbak Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore mas. Aku selamat yang ada di Sumawangi Muntang, kawasan Bencoan. Mau request lagu Cinta Tak Terpisahkan. Salam-salam buat sahabat Radio Stara semua. Terima kasih. Sama-sama, kembali kasih. Selamat di Somawangi ya. Assalamualaikum Mas Uto. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore juga. Nyuwun lagunya dong, Nyamuk-Nyamuk Cinta atau Satu di Antara Seribu dari Ashraf atau Cinta dan Dilema. Salam ke Goga Bebay sing lagi stay tune Stara Banjarnegara. Buat Mas Utenya kesemun, selamat tugas dan pareng. Maaf lagunya kakin ke salah satu nih bay. Ya manut pokoknya ya. Di K-Boy di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Ganjel weteng. Ganjel weteng. Pesta mudugaku dari Yulia Citra ya. Ini lagu spesial yang tadi sudah request di K-Boy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Bu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Setara Radio Banjar Negara Titik Nur. Banyak salah menjumpai anda di menit yang ke-21. Lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjar Negara Asoy. Digoyang lagi doang dut nostalgianya sahabat Setara di 08 223 11 070.

0: di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Habu Top, sahabat Herifar, Taman Arat yang lagi ngetop.
0: Mantap, mantap. Mbak Runtah. Iya ya, ini ya, suaranya Mbak Runtah kan?
1: Iya benar.
0: Iya. Di Purbalingga.
1: Aku kepengen istri teladan Nanora.
0: Apa?
1: Istri teladan.
0: Istri teladan.
1: Iya, Ida Laila.
0: Ida Laila. Oke. Okay. Ada ya nanti ya.
1: Ya, Selang di Putri ya. Selam. Mbak Mina sudah masuk.
0: Siapa?
1: Mbak Mines sudah masuk.
0: Mbak Mines belum.
1: Oh belum. Berarti baru aku yang masuk ya?
0: Udah, tadi udah ada yang dari Merebet. Terus dari mana lagi tuh tadi ya, lupa.
1: Kalau lewat WA yang gak telepon.
0: Telepon, tadi emang ada yang telepon.
1: Ada yang telepon. Masuk tuh sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Kayu.
1: Oh ya, syukur. Aku dengerin Mas itu siaran kan, aku seneng banget.
0: Iya, selalu dinanti pokoknya mah ya.
1: Ya iyalah, penyiar idaman gitu.
0: Wah sih, idaman gak tua.
1: Ya itu ya, apa? Istri teladannya, saya tunggu ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kayu, sekretaris yang Purbalingga. Di belakangnya, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
2: Selamat sore, Habu Top. Pak Amuan Aab yang lagi ngetop.
0: Asik. Monggo.
2: Minta lagunya.
0: Lagunya siapa?
2: Apa ya? Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung dari Manis Manja Group.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salam ya Mas Ute.
0: Inci monggo.
2: Buat Mbak Mine. Buat Mbak Mika. Buat lagi ya semuanya aja lah Mas.
0: Oke. Siap.
2: Kabarin saya besok ya. Ya, makasih. Apa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. DK Boy. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
3: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ayo. Anjumati, sehat Rika.
3: Alhamdulillah, Pak Estu, Mas sehat. Dengan beri kabar sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, luar biasa.
3: Usahakan sih buat namung apa, Mas?
0: Usah namung pire ya, mau ya, lima bayak.
3: Oke, temen.
0: Iya, oke, kok. Orang kaya sih kepriwe. Iya lima.
3: Sampai senjaluk Miki lagu Nadu Buyung.
0: Miki Ana Biyung. Siapa ya Miki ya? Lia. Kalau enggak salah. Iya.
3: Ya. Ya salam kenal Tuhena.
0: Oke. Okay.
3: Salamnya Mas.
0: Inji monggo.
3: Kinggo Kang Jamal, terus Kang Soma dikasih. Terus Bu Petran, terus Bu Puyanti, memakai Putri. Sampun kebumen siapa kayak Mas sing watone kelalen bae engko.
0: Mbak Titin, terus sing
3: oh iya, Mbak terus Titin Margani.
0: Sing niki mlebu kuwi ana
3: Mbak Mbak Kayu Runtah.
0: Mbak Kayu Runtah karo Mbak Kayu Lia, ayah gue.
3: Iya, salam kenal bae. Kinyong lah lagune anak kira-kira ana ora Mas?
0: Apa lagune?
3: Nyong lagune Yes Melu Bae Miki lah.
0: Oh Melu Bae.
3: Iya melu bela, main ke ganti putar lagi.
0: Oke.
3: Malu sih ngadu Buyung ya Mas.
0: Inji.
3: ya wis ngonjenengan sakeluarga ya sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Gampang usahane.
0: Amin
3: ya Allah. Sehat badane.
0: Amin. Amin amin amin ya Allah.
3: Kepot ini ortu nunggu apa Mas?
0: Mbok ini muga terus apa dina wingi muga ngarep sore iki urung. Eh wis mau. Eh
3: tekan iya, pulsa beranan.
0: Iya. Kayak ini wis mau kok pertamanan Mbok Tini.
3: Mbok Tini moga diantosan.
0: Iya.
3: Kangen dengan ya matur nuwun ya Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Oke. Kenapa sih Mama Putri? Kenapa sih?
4: Tak buta.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Uda Suprayitno di Sintang hadir. Salam streaming, salam seduluran lewat Setara FM yang selalu di hati lagune termiskin di dunia. Selamat tugas Mas Uda, sehat barokah rezekine. Wassalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Uta, Mama Pelangi minta lagu Datang Untuk Pergi dari Elvi Sugaisih. Salam-salamnya buat semua fans Setara, semoga kalian sehat. Buat Mas Utanya sukses dan bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mama Pelangi. Sehat selalu juga dan tetap sehat juga ya, lancar rezekinya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gitu ya. Ibu, ibu, bapak, bapak. Ada termiskin di dunia dari Hamdan ATT. Meluncur untuk Anda, tapi setelah yang satu ini, tetap di sini saja.
5: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
6: Iya nih, bos. Badan saya lemas, gak ada tenaga. Apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
5: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
6: Waduh, obat apa itu, bos?
5: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
6: Belinya di mana, bos?
5: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
6: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun nggak buat beli Habutop?
5: No. Malah kaspun.
7: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Adu Buyung Manis Manja Group sudah diluncurkan untuk pendengar setia Star Radio Banjarnegara di G-Boy. Syekh Dudi, sore hari ini sahabat setara ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat melanjutkan istirahat Anda di sore hari yang baru pulang dari kerja. Terus setel radio. Habis pulang dari ladang, habis pulang dari sawah, mandi ya kan, sambil ngopi, sambil ngemek batuk. Ngemek batuk, ngelus-lus batuk ya, dilus-lus poin ya. Seruput kopi, duh pak, seruput yang ono ya. Langsung biar hilang kabeh bebane ya, muka-muka sahabat setara ya. Assalamualaikum Mas Uta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore yang cerah indah Mas ya. Mas sore hari ini cerah dan indah. Cerah nan indah, tapi sayang hati masih terasa gundah kalau belum dapat rupiah. Wah, wah, wah, wah, wah. Semoga sehat selalu, amin. Salam buat semuanya aja pendengar setara. Semoga bahagia selalu. Lagunya ngikut aja. Oke, kalau begitu, makasih. Kembali kasih, sama-sama. Dan selamat sore, selamat di G-Boy ya. Terima kasih semuanya yang sudah ikut bergabung di sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di nanti malam kembali bersama Suta Sara. Tetap Banjar terus di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Bersama produk Denatur Indonesia, The Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Suta Sara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang saya muliakan, Pak Master dari PBNU yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai. Kita Fatihah dulu ya. Khusus buat Al-Mafurlah Ki Haji Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan beliau diterima segala kebaikannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan kita dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One yang saya hormati, banyak kebaikan-kebaikan, jasa dan perjuangan yang telah diwariskan oleh guru bangsa Gus Dur kepada kita semua. Mulai dari berjuang menegakkan demokrasi sampai kepada menerjemahkan apa yang jadi tema pengajian kita kali ini, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam berjuang menegakkan demokrasi, beliau bersama teman-teman membangun Fordem, Forum Demokrasi. Sebuah lembaga bukan hanya bisa harus kita lihat dari ide yang diusungnya, tetapi juga situasi pada saat itu dibangun. Kalau orang kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, itu sih nggak istimewa. Karena saya nggak punya kesempatan untuk korupsi. Kalau sekarang orang teriak-teriak demokrasi, memang iklimnya sudah menunjang. Tapi pada saat beliau Al-Maghfurlah membangun Forum Demokrasi, suasana sangat otoriter. Punya keberanian moral, punya nyali. Konsep saja bagus, kalau enggak punya nyali kan percuma juga. Punya nyali. Ketika beliau jadi presiden, demokrasi terus dikembangkan. Beliaulah yang menghapus dui fungsi TNI. Beliau melakukan desakralisasi terhadap lembaga kepresidenan, bahkan terhadap istana negara. Presiden adalah sosok yang bisa dijangkau oleh rakyat mana saja. Istana negara bisa dimasuki oleh sosok yang mana saja, mulai berjas berdasi sampai sarungan teklekan, dari urusan tetek sampai urusan bengek. Kehebatan istana negara itu bukan karena dipagar tinggi biayanya 20 miliar, bukan. Tapi karena dia aspiratif, dia menampung, dia mau menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jasa beliau dalam mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin juga dahsyat. Mari, ini kan menjelang bulan Maulid. Buat kita, idola kita tidak lain Baginda Rasul. Ya Bu ya? Apa? Baginda Rasul. Kenapa Baginda Rasul kok dijadikan model oleh Allah tuh kenapa? Ada dua hal. Pertama, karena beliau manusia seperti kita nih, utuh manusia. Ini menyangkut predisposition. Kalau ayam disuruh nyontoh kucing, yang nyuruh nyontoh gak punya pikiran, Bang. Predispositionnya gak sama. Ayam kok suruh nyontoh kucing? Ayam ya nyontohnya ayam. manusia nyontohnya manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat, sulit dong. Gimana nyontohnya malaikat? Minum enggak, makan enggak, sama duit enggak, open, sama perempuan budak. Susah kan nyontohnya? Malaikat itu makhluk yang secara instingtif diciptakan untuk tak. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal. Rasulullah manusia, utuh seperti kita. Kalau manusia diminta mencontoh manusia, itu perintah masuk akal. Cuma walaupun manusia, beliau itu basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi enggak seperti manusia pada umumnya. Di situ letak uswahnya. Contoh, kita ini manusia, kita tidur. Rasulullah manusia, beliau juga tidur. Tidurnya Rasul tidur mata doang. Hatinya enggak pernah tidur, itu bedanya. Tidur kita tidur keblek. Kalau sudah tidur total. Rasul tidur mata, hatinya enggak pernah tidur. Basyarun la kal basyar. Kita manusia, kita berludah. Rasul manusia, beliau juga berludah. Ludah Rasul obat. Ludah Rasul. Di Goa Tur, Sayyidina Abu Bakar turun duluan bersihin goa. Sebentar ya Rasul, saya bersihin. Kalau ada binatang berbisa, silakan. Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin goa. Betul, tangannya digigit kalajengking, Pak. Sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab. Ya memang di Arab kejadian itu. Ya udah dengerin aja kenapa sih. Ditahan saja oleh beliau. Sudah. Ya Rasul silakan turun. Lama-lama di goa kelihatan juga tuh. Sayyidina Abu Bakar pucat mukanya. Mabaluka ya Abu Bakar. Abu Bakar kenapa kamu pucat? Enggak. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak ya Rasul. Khawatir dikejar Quraisy? Orang kata enggak. Enggak. Kenapa mukamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Kenapa kamu ngomong dari tadi? Saya enggak mau nyusahin hati Tuhan ya Rasul. Biarlah saya tahu. Ah kau, siniin tanganmu. Diambil sama baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh. Diludahin, sembuh. Ringkas saat itu juga. Ludah Rasul. Coba kita yang ngeludahin, mungkin bengkak urusan, bukan mungkin sembuh. Ya, bacaan sih sama, bobot yang beda itu. Ini kan zaman sekarang kita mau cari keramat tempelan melulu nih. Bacaan sih sama, bobot yang beda. Kita manusia berkeringat, Rasul manusia, beliau juga berkeringat. Keringatnya baginda Rasul harum wangi bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringat kita rasain aja masing-masing. Itu sisi pertama kenapa beliau dijadikan model. Ini nanti baru pengantar menuju rahmatan lil alamin. Alasan kedua kenapa beliau jadi contoh, karena beliau sosok yang multidimensi. Sesuatu itu bisa dijadikan contoh kalau dia multi. Saya ini guru Pak, Rasul ngajar Mas. Saya ini jenderal Pak, Rasul mimpin tentara di medan perang. Saya ini pengusaha Pak, Rasul dagang Bung. Saya ini mubalig, Rasul dakwah Mas. Saya ini kepala rumah tangga, Rasul punya anak istri Bung. Dan di dalam keseluruhannya beliau uswatun. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Tidak ada Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka tidak kawin ajaran Nabi Isa. Ikut lagi enggak kawin. Mubazir. Loh Pak, saya kalau kiai enggak boleh kawin. Saya pilih berhenti jadi kiai Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan Imam Busairi malah menggambarkan begini. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasyam. Yang dahsyat. Kehebatan Rasulullah itu sepertinya sama di lini manapun beliau. Baik di tengah tentara atau kesendirian. Begini dah yang gampang nih, pakai bahasa kita nih, bahasa Ciganjur. Bo, orang banyak hebat. Tapi yang orang hebat banyak. Tapi yang hebat di mana-mana langka, Bo. Rasulullah ini lagi duduk hebat, lagi tidur hebat, lagi jalan hebat, di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan teman-temannya hebat, di depan istrinya hebat. Lah susah nyari orang begini. Kita hebatnya setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya, diem aja dia gak ngelawan. Ini di depan istrinya dia gak hebat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah beliau ini diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmah bagi semesta alam. Ini kan akhlak itu kan ada tiga bagian. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, alam semesta. Ini untuk lebih memberikan gambaran tentang rahmatan lil alamin. Akhlak kepada sesama, akhlak manusia kepada Allah. Ini yang pertama, tugas Nabi. Bu, memperbaiki akhlak kepada Allah. Sebelum beliau datang, manusia enggak punya akhlak kepada Allah. Pohon disembah, gunung disembah. Ya Bu ya? Bu, sekarang juga nih zaman kita akhlak kepada Allah sering lentur dan luntur. Lentur dan luntur. Akhlak kepada Allah mulai goyah. Apalagi sekarang nih istilahnya abad entertain. Kiai sama dukun tipis bedanya sekarang. Benar-benar. Bu, akhlak kepada Allah mulai bergeser. Ketika miskin kita hamba Allah. Setelah kaya kita pindah jadi hamba harta. Ya Bu ya? Hamba Allah itu kalau keluar dari pengakuan Allah itu mahal. Tapi kalau keluar dari mulut kita itu murah. Kenapa murah? Ngaku. Orang ngaku boleh-boleh saja toh. Saya hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Apa Allah mengakui saya sebagai hambanya? Itu yang saya belum tahu. Bu, ibu kenal sama Presiden SBY? Presiden SBY kenal sama ibu? Ngaku loh. Ngaku. Orang orang ngaku sih boleh-boleh saja. Cuma diakui apa tidak itu soal lain.
2: Bapak, Ibu dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air, mohon maaf Pak Wali Kota Depok agak kehalingan tadi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya bersyukur lahir di Indonesia. Saya bangga jadi anak Indonesia. Menuju Islam rahmatan lil alamin dengan tetap menjaga keindonesiaan kita. Bukan karena saya ditatar untuk itu, bukan. Pertama karena perjalanan dakwah saya ke seluruh pelosok Nusantara, saya saksikan wajah Indonesia dari desa ke desa. Yang kedua, Allah kasih kesempatan saya melihat berbagai negeri lain di dunia ini. Makin banyak negeri saya lihat, saya kok makin bersyukur lahir di Indonesia jadi anak Indonesia. Bu, ya, sedikit wawasan kebangsaan dulu dah sebelum menuju rahmah. Indonesia kita ini besar. Besar enggak? 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah dua kalau itu masuk. Masya Allah. Untayan Zamrud Katulistiwa Hijau Ranau Subur Makmur Gemah Ripah Loh Jenawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Besar. Buminya subur. Di atas perut bumi Indonesia segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas. Ya Bu? Ada minyak. Ada lumpur. Ada batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya. Bu? Bu?
1: Ini titipan Allah kepada kita, orang Indonesia, rakyat Indonesia. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, itu sudah betul. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Itulah sebabnya kita perlu membangun kebersamaan. Bu, kita ini sudah diajarkan oleh masjid bagaimana menata masyarakat yang baik, memelihara kemajemukan. Coba, coba masyarakat masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar itu? Kan ini masyarakat yang mau kita bangun. Jangan ada warga negara kelas 1 di republik ini. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Itu patu yang ngomong dong, tuh. Enggak, mat-mat. Tapi yang penting nih, kemajemukan. Kalau sudah masuk ke masjid, sholat berjamaah, enggak pernah kita usil dari mana orang datang. Yang penting kemana dia menghadap. Inilah komitmen keindonesiaan. Coba masyarakat masjid. Eh, lo dari mana? Dari kidul, mang, Badung Ngulon. Lo dari mana? Dari wetan, Badung Ngulon. Lo dari mana? Dari kulon, Badung Ngulon juga lo. Kita ini bineka, tapi tunggal. Kita ini beragam, tapi oleh Islam, Islam memperkuat semangat nasionalisme ketika Rasul mengajarkan hubbul watan minal, cinta tanah air bagian dari iman. Nah, tanah air kita bukan Arab Saudi, bukan Palestina, bukan Aljazair. Tanah air kita Indo. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Oh, saya belum pernah melihat suatu agama mengajarkan begini luhur, cinta tanah air bagian daripada iman. Bagaimana agama mendorong kentalnya, mengentalnya semangat nasionalisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu Islam harus kita terjemahkan dalam skala yang rahmatan lil. Mulai sesama makhluk manusia, baik kepada makhluk Allah di luar manusia. Sekarang ini kan alam kurang ramah dengan kita karena kita juga tidak ramah kepada alam. Bu, yang gampang deh nih. Lari ya pakai bahasa Ciganjur, Bu. Bu. Satu hari kampung saya kebanjiran. Air masuk ke rumah. Saya ribut, ini masih zaman ada engkong saya. Engkong, tahu engkong? Kakek. Saya teriak, "Kong, banjir, Kong." Datang Kong saya, "Biarin, bukan salah air."

0: hormati. Watak pokok dari Islam adalah rahmatan lil rahmat bagi alam semesta jagat raya. Tetapi di dalam menebarkan rahmatan lil alamin, Islam juga punya kaidah-kaidah untuk memelihara, menjaga, mengamankan nilai-nilai yang dimilikinya. Karena itu Al-Quran mengajarkan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Ini kalau perlu menggunakan kekerasan, kalau perlu. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, jangan melebihi batas. Tetapi siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu lebih disukai Allah, dan itulah yang akan beroleh pahala. Jadi coba lihat konsep perdamaian dalam Islam. Dipersilahkan manusia jadi manusia, tapi diberi peluang jadi malaikat. Jadi yang luar biasa. Kalau kamu gak salah ditempeleng, tempeleng lagi dia, sekeras dia menempeleng kamu, itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, faman afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik dan itu yang beroleh pahala. Bu, gak salah sih orang nempeleng kita, kita tempeleng lagi, sekeras dia nempeleng kita, itu manusia namanya. Tapi kalau mau jadi malaikat, maafin. Bu, kalau ibu berbuat baik sama orang baik, kan seri aja itu mah. Emang kudunya begitu. Hei. Emang kudunya begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai Muslim kita punya keyakinan Islam adalah agama yang benar. Tapi keyakinan itu bukan SIM bagi kita untuk menghina orang lain agama. Itu bukan peluang bagi kita melecehkan orang lain. Ketegasan di sini, ketegasan kita berkeyakinan Islam agama yang benar. Tidak serta-merta lalu kita melecehkan yang lain, menganggap yang lain tidak benar, mencaci maki dan menghujat yang lain. Karena kita sendiri pun, kalau agama kita dihujat orang, jengkel enggak? Jengkel enggak? Sama dong. Ya, yang kita enggak suka terjadi pada diri kita, orang lain gitu juga. Makanya jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Kalau merasa pinter jadi sombong, tapi kalau pinter merasa jadi bijak. Nek saya digituin orang enak gak? Gak enak. Orang lain kan gitu juga. Bu, bu. Jadi saya kira itu
1: ya.
0: Dibiarkan, dipribiarkan manusia jadi manusia. Balas semua kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, faman afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik. Dengan kata lain, musuh sih jangan dicari, tapi kalau ketemu sih jangan lari. Ya.
1: Baik.
0: Bapak Ibu pemirsa TV One, menarik sekali. Yang pertama, jujurlah. Jujurlah itu kalau bahasa seniman, jangan ada dusta di antara kita. Selama ini urusan jadi bebelit ini karena kita pandai bermain minyak di atas air, menggunting dalam lipatan. Manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Mulutnya cerita tentang jihad terhadap korupsi, tapi di belakang melindungi koruptor. Itu kan ada dusta di antara kita. Sederhana pesan Gus Dur, jujur. Dan kejujuran itu dimulai dari diri sendiri. Rasul mengajarkan ana awwal wajibin ala ma amartukum bi. Apapun yang aku perintahkan kepadamu, aku pelaksana pertamanya. Maka perintahnya berwibawa, ajarannya diikuti orang karena beliau menggunakan prinsip ini. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. Orang ikut tidak ragu-ragu. Tidak ada yang disembunyikan oleh baginda Rasul. Beliau bukan tokoh yang piawai membangun pencitraan, tidak.

0: Beliau tokoh yang jujur lah, apa adanya.
1: Itu yang saya katakan tadi, desakralisasi lembaga kepresidenan. Presiden bisa dijangkau siapa saja. Desakralisasi istana negara, istana bisa dimasuki oleh rakyat yang bagaimanapun saja. Ya Bu? Bu? Jujurlah. Itu yang kedua, adil. Bersikap adil, terutama kepada diri sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rakyat merasa selama ini keadilan itu mahal. Bahkan keadilan sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Asal kita nih yang kecil-kecil salah, hukum cepat benar prosesnya. Begitu yang gede salah, orang pada diem belaga bego. Itu yang bikin kita capek. Yang nyolong semangka, buah randu, apa lagi? Ya lo hitungin aja dah. Itu sebuah potret betapa keadilan itu masih mahal di negeri ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang ketiga tadi, taat hukum. Jangan menegakkan hukum dengan cara yang melanggar hukum. Jangan menegakkan demokrasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaedah-kaedah demokrasi. Lil wasail hukmul maqasid. Gak boleh nyolong sarung walaupun niatnya buat sholat. Apa karena diniatkan buat sholat curi sarung lalu jadi halal? Ya tidak, walaupun sholatnya sah tapi curinya tetap dosa. Sah karena fikih tidak pernah mempersoalkan sarungnya dari mana. Lil wasail hukmul maqasid. Tujuan dan cara hukumnya sama. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Ya kita berharap mudah-mudahan 100 hari ini kan masa pemerintah kan sudah banyak yang bisa dikerjakan. Ya Bu ya, kita rakyat tahu kan, mobil menteri udah bagus, alhamdulillah. Perumahan DPR renovasi 300 miliar, alhamdulillah. Akan segera dibeli pesawat kepresidenan, persekotnya 200 miliar, alhamdulillah. Itu kan tanda kemakmuran. Soal buat siapa, wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin, saya mulai dulu dengan masalah pemimpin. Buat kita yang suka ngaji fikih, udah ngajarin sebenarnya ya. Kalau cari imam tuh syarat pertamanya a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Pilih jadi imam. Yang paling alim. Bukan yang paling tua. Paling alim. Artinya apa dalam konteks berbangsa? Yang paling tahu urusan. Lalu bisa cari jalan keluarnya. Kalau ada dua orang alimnya sama, yang mana yang dipilih? Afsohuhum. Yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim, pelok. Yang satu alim gak pelo, yang gak pelo jadi imam. Sebab gak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua. Sah. Namanya kampung pelo, biarin. Gak apa-apa. Yang fasih itu dalam konteks berbangsa itu apa? Yang nyambung sama rakyatnya. Enak kalau punya imam nyambung sama makmum. Ngikutnya ikhlas gitu itu. Rukuknya enak, sujudnya enak. Kenapa? Imam tahu benar keadaan makmum. Fasih. Fasih itu nyambung. Bu. Makanya Rasul ajarkan, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan salatmu. Jangan terlalu panjang kalau jadi imam. Kenapa? Makmum enggak sama kekuatannya. Ini makmum enggak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya sakit. Ada makmum yang udah janji habis sholat mau terima duit. Bayangin kalau imam kelamaan. Ini gak fasih, gak bisa tahu keadaan makmumnya. Bu, bu, tahu persis keadaan rakyatnya. Jangan udah sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin.
0: Ini imam gak aspiratif nih. Makmum ikut sih ikut tapi ngancem. Paling sekali ini gua sholat di sini. Besok gak bakalan balik lagi. Tuh imam kayak begitu sekali doang dipilih. Oh. Kalau fasihnya sama, yang mana yang diangkat, yang dipilih? Aktaruhum sinnan, senioritas. Kalau lahirnya bareng, awaluhum hijratan, ini dalam konteks yang lebih nasionalis, yang lebih Indonesia. Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ. Ini kan dalam konteks pemahaman yang lebih berjiwa nasionalis. Yang zohir batinnya Indonesia. Bukan cuma orang Indonesia tapi ngagumi negeri lain. Awaluhum hijratan, yang lebih nasionalis. Loh, kalau bahasa saya kan sederhana, jangankan yang makro, yang mikro aja. Kita mau bersaing dagang sama Cina, urusan kecil-kecilan aja kita udah kalah kok. Makanan ringan tuh, pizza, hamburger, McDonald, Kentucky, udah nyampe ke latar rumah kita. Ya, ongol-ongol. Janganlah bicara nasionalisme yang makro membumbung, yang mikro-mikroan aja kita sendiri sudah lentur dan luntur. Jadi memang konteksnya cari pemimpin itu yang lebih nasionalis. Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, dia lebih paham lingkungan.
1: Bapak, Ibu dan pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai, dari perbincangan kita hari ini, pertama bahwa kita mempunyai misi yang penting dalam hidup ini untuk mewujudkan Islam dalam wajah yang rahmatan lil alamin sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mengembangkan akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Akhlak kepada hutan, kepada pohon, akhlak kepada binatang, akhlak kepada air, akhlak kepada gunung, dan seterusnya. Sebagai bagian dari pengembangan sikap rahmatan lil alamin. Akhirnya kita mohon pertolongan Allah, mudah-mudahan bangsa ini diberi jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan pemimpin yang adil, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan sayang kepada kita semua. Ini jumpa kita hari ini, insya Allah kesempatan yang kita jumpa lagi. Mari sama-sama kita memanjatkan istighfar, karena istighfar pun bagian dari upaya yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar.

Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Semangat berbangsa adalah hal yang utama dalam kehidupan berbangsa. Semoga kita senantiasa bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, agar bangsa Indonesia benar-benar bisa menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang kokoh. Terlebih dari itu semua, tentunya kita umat Islam, mari kembali lagi mengkaji dan juga mempelajari agama Islam, agar Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, membawa kedamaian bagi seluruh alam semesta. Saya David Ali undur diri di hadapan Anda, dan terima kasih kami ucapkan pada keluarga besar almarhum K.H. Abdul Rahman Wahid. Terima kasih kepada Bapak Masdar Farid Masudi, dan juga terima kasih Bapak Lukman Hakim. Terima kasih kepada Bapak Nur Mahmudi Ismail. Terima kasih kepada pemirsa. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Minggu depan kami akan disiarkan langsung dari Rutan Pondok Bambu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Saya bingung mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.

0: terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
0: coba minum Habutop. Habutop
1: obat herbal
0: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih Bapak. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh, Mbak.
1: Gatel banget nih matanya, Mel, dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati, Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih, Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata, Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul, Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambah Waras.

0: alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sunayokir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93

0: Winda.
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Lah. Pak. Saiki wis kosong, Mbok. Ganu nek krokok. Kok sih ora ketungan kok. Ruang tamu wis kaya pengasapan demam berdarah. Giliran saiki wis mandeg krokok gari ngak-ngik nek ambekan. Watu ora mandeg-mandeg kok.
1: Ya Allah, Bu, Bu. Anu bojo lagi ngak-ngik nih. Apa Senin Kemis malah diomei. Mbah, golet nak tambah apa piwe?
0: Mulane nek ana wong wadon ngomong kuwi aja mung diringok. Nah, dipahami, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wis balik, Nok?
2: Sampun, Bu. Bapak nang apa, Pak? Kayong remet teman sekang ngarep umah. Mesti lagi gawe konten sinetron ya.
1: Konten sembarangan. Kiye, Nok? Bapak lagi lara, malah ibu ceramah. Mama Dede.
0: Ibu, kesel ngomongin bapakmu, Nok. Kemien kon ajeng seringan kok. Akhir siki dampake mbok krasa ngakni.
2: Sabar, Bu. Pak, iki sino tumbas sabu top nggo bapak. Habu top kue obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop, sing mampu menjaga daya tahan tubuh dan apik nganggo sing duwe penyakit darah tinggi, jantung, diabetes, lan TBC kaya bapak.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1, RW 1, Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih. Niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin. Asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesan

0: enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: Mbak, kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh Mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati Mbak, mending ditetes pakai Vimata cair nih Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwanegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Jalan Wipantara, RT 3 RW 1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya Bapak Suharyanto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
0: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
0: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
0: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
0: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu ini. Sekitar kalian Ibu Sinten
2: nge? Ibu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang gitu. Oh, gini ki sedarangnya Ibu ini gak ada keluhan apa Bu?
2: Gak ada boyoknya pegel, kesemutan. Terus ini teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nge. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nge? Lah rasane kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Hai Sai, apa kabar? Ya Allah, gak nyangka ya kita bisa ketemu di sini.
1: Iya nih, wah alhamdulillah ya. Kita bisa ketemu lagi setelah lulus SMA.
0: Iya ya, berapa tahun yang lalu gitu, lama pokoknya ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu kok sekarang kurusan ya? Dulu badan kamu berisi loh.
1: Iya nih Wi, semenjak kena asma aku jadi kurus gini. Udah capek berobat kesana kesini.
0: Ya ampun, kasihan banget kamu. Nih, coba deh, kamu konsumsi Habutop. Dulu ibu aku juga kena asma. Alhamdulillah, sekarang lebih baik.
1: Yang bener Wi, aku mau dong Wi. Emang Habutop belinya di mana Wi?
0: Di apotek ada, di online ada, di radio-radio juga ada An.
1: Alhamdulillah, Habutop emang terbuat dari apaan sih?
0: Habutop itu terbuat dari bahan-bahan alami seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Wah, aman dong Wi, terbuat dari bahan-bahan alami mah.
0: Jelas dong An.
1: Aku mau langsung beli deh kalau gitu. Makasih ya Wi buat saran dan infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sarah, apa kabar?
1: Baik, Ceng. Gimana sebaliknya? Jeng Miska, apa kabar juga nih?
2: Aku sih baik, Bu Sarah.
1: Kemana aja sih, Bu?
2: Udah 2 bulan gak pernah ikut kumpulan dan nungguin kocokan arisan. Cuma dititipin doang uang arisannya.
1: Aduh, maaf ya, Jeng Miska. Aduh, sebenarnya malu nih mau cerita.
2: Halah, pakai malu segala. Biasanya juga kita gibah luar dalam, obrak-abrik, Bu.
1: Bisa aja, Jeng. Penyakit tua saya itu mulai kambuh-kambuhan, Jeng. Duh, jadi malu pokoknya kalau mau cerita, Teh.
2: Ah, penyakit tua gimana maksudnya, Bu Sar?
1: Ih, Jeng Miska suka harus jelas aja deh. Yaitu penyakit asam urat, rematik, dan lain-lain, Jeng. Kan kalau udah kambuh, aduh, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain.
2: Wah, separah itu, Bu Sarah. Lah, terus sekarang ini udah sembuh, kan?
1: Ya udah dong, Jeng. Alhamdulillah, setelah saya rutin konsumsi Habutop, perlahan penyakit tua saya makin membaik dan menghilang loh, Jeng. Ya, walaupun cukup lama, selama hampir 2 bulanan lah saya konsumsi Habutop, tapi sekarang udah bener-bener gak ada yang terasa lagi. Saya happy, suami happy, keluarga juga happy. Karena saya bisa aktivitas normal lagi. Alhamdulillah, berkat herbal Habutop yang paling top.
2: Oh, herbal Habutop yang suka diiklanin di radio itu ya, Bu Sarah?
1: Iya dong, Jeng.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun pundi? Pamacana,
2: Padani Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ngar Habutop mawon, kados sing ngalingkar sembuh.
1: Nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,5

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Permisi.
1: Iya, masuk, nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain.

0: agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Bu, beli berasnya 2 kilo ya.
1: Aduh. Iya, Neng, sebentar.
0: Loh, kenapa Bu adu-aduan? Lagi gak sehat ya?
1: Biasa, Neng. Penyakit tua ibu kambuh. Asam urat. Kaki juga gampang dan sering kesebutan lagi.
0: Aduh, diobatin Bu atau periksa ke dokter?
1: Udah, Neng. Tapi ya mau gimana lagi? Lagi-lagi kumat.
0: Nih Bu, saya saranin pakai Habutop aja. Itu ibu saya juga kena rematik Bu. Dulu juga sama kumat-kumatan. Sekarang setelah minum Habutop habis kurang lebih 3 botol, alhamdulillah Bu, sekarang udah kuat gendong cucunya malah.
1: Waduh, hebat juga tuh Habutop. Tapi di sini teh belinya di mana ya? Kan tahu, di sini mau apa-apa juga jauh.
0: Tinggal pesan aja ke radio, Bu. Nanti diantar Habutopnya sampai rumah.
1: Wah, bisa toh. Praktis ya. Ya udah tuh, nanti siang saya mau order ah. Ini berasnya, Neng.
0: Iya, Bu. Makasih. Ini uangnya ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki, Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter kan mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ada setelah ya? Minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kaldu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Bu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Ya Allah, ya Allah. Ini ada gempa apa ya, Non?
1: Gempa dari mana? Ada gempa juga enggak? Ada-ada aja kamu ini.
0: Aduh, aku ngerasanya ada gempa, Non. Goyang-goyang gini.
1: Pasti kamu kurang darah ya, Mi. Muka kamu juga pucat gitu. Pasti kamu gelayengan ya.
0: Iya nih, Non. Rasanya gelayengan kayak ada gempa gitu. Apa iya ya, Non? Aku kurang darah. Belakangan ini, kepalaku juga sering pusing. Pakai obat apa ya, Non? Biar aku nggak gelayengan kayak gini.
1: Nih, aku ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ini baik bagi penderita anemia atau kurang darah, stroke, darah tinggi, diabetes, liver, dan penyakit lainnya.
0: Waduh, aku boleh minta nggak, Non, Habutopnya?
1: Boleh dong, Mi. Nih, minum aja. Sekali minum 2 kapsul ya, Mi.
0: Oke deh, makasih ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sampang, Kecamatan Karanggobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotik Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotik Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.

0: Bu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abis susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitamat?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Petidia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Ibu.
1: Iya, ada apa?
0: Nih, ayah dapat kabar, katanya si bos masuk rumah sakit. Kita jenguk yuk sekarang.
1: Aduh, kasihan. Ya udah tuh, ayo kita siap-siap dulu.
0: Tapi kita bawa apa ya, Bu, buat si bos?
1: Emang sakit apa sih ya?
0: Kata teman ayah sih kena ambilin, Bu. BAB-nya keras, terus ada darahnya juga katanya. Kesakitan dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Pantesan tadi kantor meringis-meringis gitu.
1: Ya udah, nanti kita mampir aja ke apotek beliin Abutop ya. Obat herbal lemon ara biasa kita konsumsi itu loh.
0: Loh, emang boleh ya dibarengin sama obat-obatan lain?
1: Ya harus dijaga tuh ayah. Satu jam setelah minum obat dokter baru diminum Abutopnya 2 kapsul. Ya udah, cepetan siap-siapnya, keburu apoteknya tutup.
0: Oh iya Bun. Ini ayah lagi nyari kacamata di mana ya?
1: Lah pikun, itu yang ayah pakai apa? Kebiasaan deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

Kabar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

pengedar narkoba itu aktif nanti di lembaga-lembaga pendidikan. Kadang penyebar agama itu ratu-ratu sakobere mbah kabeh kersane pengiran. Jadi kezaliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif, kesalehan diam di tempat, paham ya? Itu bahaya. Nanti kalau aku iri pengedar narkoba, pornografi itu iri. Majalah pornografi itu dicetak di Amerika, paham ya? Playboy itu dicetak di Amerika, beredar di Jakarta, itu digawa mahasiswa-mahasiswi di kampung-kampung. Saking aktifnya pengedar kebatilan, begitu juga narkoba ekstasi. Nah kita orang soleh mboten ngenteni takdir, ndek primpene disimpen. Malah bangga nek ana wong liya ora roh. Mergo spesial, wajaran opon barang apik. Ciri utama kebenaran harus disebarkan, paham ya? Malah nek duwe spesial dari orang malah digodhi. Utek nek selek mboten. Mulai drengki nek wong liya apik. Paham ya? Niki kula crito mawon nggih. Biar ada kebangkitan, kebangkitan Muharram, kebenaran itu harus diajarkan, disebarkan. Jangan sampai apa laju kebenaran itu kalah dengan laju kemungkaran. Kalau itu bahaya, kalau itu terjadi napa? Mana kalau bolak-balik matur ya, santri-santri kula teng Yogyakarta sing suka-suka tak omong. Kowe nak ndek dhuwit, ora usah bantu aku. Kowe tanah-tanah ning kota sing pinggir ratan iku tuku. Nggih napa, Gus? Pokoke nak kowe medhit misalnya di masjid ke keberatan, gue mampu atau gue anak. Logikanya jelas, tanah di pinggir jalan itu tanah netral. Kalau yang megang orang nakal mungkin di bar atau di klub dan semua komunitas kemak siapa. Lalu di gawe bar ngoten itu radio 10 meter atau 10 meter tapi di gawe ibadah apa antes. Tapi sebaliknya juga begitu, kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji ya komunitasnya kesalehan. Maghrib-maghrib ada Pak Kaji metu ke omah bening masjid. Gak bisa ada Pak Kaji ke tasbih melebu-metu. Tapi kan jadi komunitas kesalehan. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Kan jenak kudu matur nuwun ana santri kira nduk bedik seneng ning gedune kudu matur nuwun. Saya lele santri iku roh apa jek menyang astagfirullah. Paham? Lumayan gedune ana astagfirullah. Lah timbang misalnya gedhu dikuasai canakal tok. Malah ana wong wedok liwat di beda. Nek sing liwati santri paling bedane santri nganti piye? Wong jek wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin sebanyak mungkin menyebar napa? Misalnya ya alhamdulillah banyak santri kula sing sugih melakukan. Bahkan wingi wonten sing crita kula, Bapak saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota, ya tak pakai apa-apa. Kok pas jambe umroh mbek kula itu dikenang kok saran kula ngoten. Nak di ngamal lo sawane kelumanan 200 juta wis gua anak merapopo, sementing gua nak keturunan ngaji ngalor ngidur mlebu kono lumayan. Timbang ngalor gitu ono bloter ono ngalor ono Pak Ka, Pak Gaji. Penting ini. Dan ini yang disebut siar, disebut apa? Siar. Sama tak ceritanya ya, komunitas kezaliman tunduk aneh-aneh. Begitu juga komunitas kesalehan. Kalau pun boleh balik mati. Kalau sudah komunitas kayak tenjeran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adil tasfira pantas, pantasnya adil kondom. Begitu juga wis jadi komunitas Sunan Ampel, adil kondom berapa pantas, pantasnya adil tasbih. Nah dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggir ratan Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan yang menciptakan komunitas. Manung suge-suge wajib tuku tanah. Ning pikir-pikir. Kulo iki eling, kulo crito nggih, mboten kultus niki kulo crito. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Memun. Walhasil walawala zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Ali. Itu ketika Mbah Khim dulu adanya ke saya itu mau dijual itu gak boleh. Aku adol tanah ini Cina itu adok mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nggak ada Pak Kaji apa Kaji nganti tanahnya didol wong rais Islam itu. Tapi adok orang Kaji timbang adol tanah ini pikiratan didol wong rais. Mbah Khim nanti dawuh teng kula karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan ya, didol ning gone wong ra jelas ya. Nek sampeyan dadi prostitusi sing dosa sapa?
Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung pantura ana musolane. Ya santri mlebu ngetung keturunan kualik lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing gawa Alfia senajan sampe rokok dangak-dangak tapi cekelane je Alfi. Alfi. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi sekali. Tinggi napa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan. Faham ya? Gadan apa? Ini kanca kula nembe kanca kula. Gus kula nak duwe niku wis los-los ning terminal ape tak tuku. Tapi nak tuku sitok kok tak urung si Argus. Wae kula nak tuku langsung telu. Iya cocok. Kula nu be kiai, kula nu termasuk kiai humor. Artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lala yo ana wong seneng kula. Kula nu wah suka-suka seneng kula nggih kathah. Artinya kula yo tetep ora basa-basi, kula yo mboten seneng kumpul wong suka. Nak dolan ning ngono tak ngel-ngel tenan. Ketemu pas ngaji ya udah sering bikin soal mari repot kalau trauma gak ada gudak-gudak gue sih digosokan duit utangan nyewain mobil yuk kangelan gue nengkono ngel-ngel aku alal ciri utama agama yuri dua bikumul yustro agama yuk gampang ini gue repot soal gue duit utangan nyewa mobil boleh tukaran barang alah malah hitung-hitungan barang malah rupat paham ya jadi itu harus punya perhitungan. Sebab itu Nabi Muhammad itu ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya ada penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu barokahnya penari perut. Sofyan duwe bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsi. Wahsi kuat budak sing dijanjek nomor D kak digolek nebu dari ini hampir sedurungi perang mesti wonten pesta tarian erotis tarian pornografi yang kok kompensasi dia nak iso ngalah nomo Muhammad untuk hadiah cawedok ibu. Jadi dulu Ka'bah itu pernah begitu jorok dimanfaat no wong-wong nakal-nakal. Mengenai dari sebagian ahli tafsir, kena apa Nabi Muhammad pasti kurang oleh sholat madhab Ka'bah. Nah pasti ku keadaannya Ka'bah bek penari perut, bek asnam, bek bro, bro. Wah ini oleh madhab penusik. Lalu cara kula biar untuk masuk akal. Sebagian ahli tafsir ngendikan nyatanya ketika Nabi Fathul Mekah ini ku rapat pertama ini merubahnya bro di seputar Ka'bah. Mergo nate lama dikuasai gendoh-gendoh ini. Lan sampean kudu syukur. Kudu syukur ketika ada komunitas kesalian sing di eksistensi kados Sunan Ampel. Niku kula matur nuwun tenan. Sing sak iki Sunan Bonang, bae komunitas Gun Walilah iku 50-50. Tuban paling sak iki nasibku. Dadi komunitasnya Sunan tapi urung pati kuasa total. Nah, Sunan Ampel kan total. Sakmene ana wong dalem niku ora pantes tenan. Paham kene kok? Cara nyabu ini orang gak pantas tenang. Nah Tuban par-par kono cek setengah pantas ya Pak. Menangnya orang tenangan, cara menang orang mati nama. Sementara sing api wiridan di kawasan Tua, harus kadung gak pantas. Artinya sing dolim di eksistensi pakem, sing soleh setengah, tengah. Paling sukses ke Sunan Ampel di Kudus, nah masalah komunitas. Sekuamannya di kawasan Sunan Ampel, wana nih, bakal tasbih, minyak Arab, gak faron, buah kono tasbih gudi, cilik, sedengan, ada kabes, pokoknya. Artinya kok yang berbau, kenapa agak? Begitu juga Mekah, Mekah ini sukses. Kalau di Jakarta, di New York, di Hong Kong, orang nginep di Hilton itu mesti ya wong brother-brother, wong-wong pesta itu, yang kelar nginep di apa? Hilton. Nah, Mekah itu. Ono hotel Hilton, hotel Hyatt, tapi sing nginep wong ape umroh gak mlebok. Hotel mewah kelas internasional sing nginep perkara wong ape napa? Umroh. Wong kula niku anggere jam 2 bengi niku nak ngopi teng lobi hotel Hilton, mau ngopi ape itikaf niku ngopine teng napa? Lobi napa? Hotel iku wae. Kok dendam zamane podo ngopi rego 2000. Saiki dendam ngopi rego 200 napa? Ben bangkrut Allah. Pokoke sementing tau napa? Sementara kenapa? Tahu. Jadi kalau nabi itikaf ini mau pilih yang tengah lobby apa? Betul. Betul pop artinya sukses. Satu merek hotel internasional di mana identik ambek wong-wong ngoten niku. Tapi di Mekah di Medina itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh. Ya berdasar asumsi banyak wisatawan apa? Umroh. Jadi mbok burone ya Pak Kaji. Artinya apa?
Cara wong nakal mlebu ya ora pantes, mergo sing nguasai Pak Kaji ngoten, artinya efeknya itu luar biasa. Mane mulai ini saat ini dilatih harus ada kompetisi. Pas tabikul apa? Lalu kula terus tak kena nggih madzhabe guru kula kiye memun Pak. Nah, wonten tiyang badhe kaji. Kiado lopo cuma dol tanah demi diratan, mbok dol sapa? Misale mbok dol wong non muslim, mesti ada ora kaji. Iso ben nek dienggo barang ra bener sing dosa sapa? Artinya padha-padha tetap kaji oke lah didol yang padha Pak kaji ini, tapi artinya harus di logika lah bahwa itu nanti punya akibat, nggih, potensi akibat harus dipikir, paham nggih napa? Mentang-mentang atur tanah terus kaji lah jebule Pak Kaji teko fungsi tanah wis beda saiki nggo bar apa meriang Pak Kaji ne paham saiki tanah digon apa bar apa meriang ne ga iso dek ning ilang penting aku ora melo-melo lho ora melo-melo piye iku asal usule mergo dekne pelang-pelang ra mikir kok ora melo-melo piye itu akibat dekne ora tau gelem iki. Paham, begitu juga masalah wong soleh niki fatwa muhar wong soleh iki kudu menarik sampai wong dolim ku ramah pengedar narkoba wong pengedar barang-barang gak bener niku ora ramah-ramah lagi ini merengut terus akhirnya wong ahli maksiat menarik kiai ini gak menarik iku ya lara agama sampean ya lara menane ana ayat fa bima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhum. Paham ya tadi Fatima rahmatim minawahi dintal umat atas rahmatnya Allah kue ku ambil uang sing apik umpama kue uang wangkot uang sombong mesti uang bubar. Sekarang tuh kedoliman tuh punya sistem misalnya sistem marketing sing jadi PR public relation mesti uang ayu setengah blotor wajib ramah paham ya lah sementara uang soleh sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kuwereng merengutan itu kan terus komunitas kedoliman di daya tarik komunitas kesalian di keangker anda itu ya rapati cocok cara kulon memang tidak harus diganti perempuan ramah di bawah maksudnya wis, si goten itu rasa kereng tuh wong wis wedi wong kiai wis salaman itu kuwawal wong sangar-sangar nah iya piro-piro wong cek belum salaman di kiai cek lumayan nonton ampun. Paham ya, jadi guru-guru glory ini gak ada fatwa ngoten sehingga tanah-tanah teng perbatasan ini alhamdulillah yang miliknya keluarga Kiai Sarang ya masih miliknya dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya fidunya hasanah, wafil akhirat hasanah ya ada musola, ada komunitas santri. Bocah ngalor ngidul, bawa alfiah, bawa takrit, bawa paham, bawa orang, bawa etika, bawa ngalor ngidul. Bawa apa ngaji, bawa apa melaku-melaku, yang penting kan komunitasnya kesalian. Ya kalau orang sudah nampil, bawa tasbih. Mbok pas bingung meling pangeran yo ora jelas penting sing digawa kantas tas pe. Wis digoleki aneh-aneh. Wong niat wiridan kok mboten sing kayu setigila nek setigi pe ora bedane apa padha-padha eling Allah Subhanahu wa taala. Nek masalahe kan wis percaya magic to. Wah be wiridan nek kayune kudu khusus. Iku ajaran apa meneh. Nyen aneh-aneh pomon. Menurut tersakan gini kisah tentang Nabi Muhammad. Wabil haki anzalnahu wabil haki nasar. Wabil haki lan kelawan bawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurona ingsun hu ing Quran. Ail Qurana tegese ing Quran. Wabil haki lan kelawan kebenaran al mustami di kang mengko apa Quran alih ing atas sehat. Nazala tumurun apa Quran. Kama anzala kaya oleh awal nurono sapa Allah. Lam yak tarihi tabdilun. Ora anyar teko ing Quran apa tabdilun apa pergantian. Wa ma arsana orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad Muhammad ilang basyiron kecuali ngekei berita seneng. Man ing wong amanah kang iman sapa man dikei berita seneng di jannati kelan swarga. Wa nadhiran nang ngekei ancaman atau peringatan man ing wong kafara kang kafir sapa man dikei ancaman peringatan binari kelan neraka. Wa Qur'anan lan ing Qur'an mansubun di fi'lin yufassiru farokna. Kelawan fi'il yufassiru kang nafsira apa fi'il ku ing dawa Qur'anan farokna. Nurono perenco-perenco ingsun to nurono bertahap ingsun bu ing Quran. Nazalnahu tegese nurono ingsun bu ing Quran mukharrakan halih bertahap. Bertahap fi isrina sanatan ing dalam masa 20 tahun. Aw wa salasin utawa ditambah 3. Ini ku teng Mekah 13 tahun, teng Madinah napa 10 tahun. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad ing Quran alam nasi ing atase manungsa. Lah iki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa. Mergo tujuane Quran diturunno litakra'ahu alam
Nas, jadi uzlah itu haram. Uzlah itu tengah tipto, buat usah fisik. Wong alim itu haram uzlah. Narang alim lah, apa jana gunanya. Tapi nak, macam malam ulang malah biru tau malah. Nak wong alim uzlah itu jelas haram. Mergo awale Quran turun di takrohu alan nas, kudu diwaca ana ning manusa. Meskipun atine kudu uzlah. Lan atine ra uzlah ge keliru. Wong kok gantung mek menung manusa. 300 kula ngajeni nggih mulang jenengan, tapi arep-arep rahmat ya saking Allah bintu, tapi arep-arep rahmat kok manusa. Litakrohu supaya maca sira Muhammad, macakno sira Muhammad ing Quran alan nas ngene jelas ngene alan nas ing atase manusa. Alam sini ngatasi tenang-tenang atau ngatasi nopo ini bertahap mahlin tegese bertahap watawa udatinan tegese bertahap liabamu supaya paham sopan nasu ing Quran wa nasyallahu lanurona ing sindu ing Quran tanjilan klan turun tenan turun sing sidik-sidik sean tegese sidik-sidik bada sein sause sesidik sing liok ala hasabil masolihi menurut kadar kemaslahatan. Kulung ucapa siro Muhammad dikufari maka maring kafir Mekah aminu bihi awlatu minu imano sira kabeh bihi klan Qur'an wa latu minu tora iman sira kabeh tahdidun lagum ta iki dawuh iku ngekei tahdid lagum maring kufar tahdid maknane nglulu cara innaladina satenung akeh untuk kang den paringi sapa ladina ilmu ilmu min qabli sangking sedurunge turune Qur'an qabla nuzulihi tegese sangking sedurunge turune Qur'an wa hum ti alladina mukminu ahli kitab iku mukmine ahli kitab ida istana likane den wacana apa Qur'an alihi ngatasi ahli kitab ya khiru namun kau podo sungkem kau podo kiku namanya jungkel sungkem sopo ngake lil abkon maring piro-piro nopo nih namanya ini namo mana sendiri jungkel namanya jangkut dagu namo jangkut namo dagu ya sujud dan khalis sujud jangkut atau dagu wayakulunan podo ngucap sopo ngake subhana robbina kelan pesuci pangeran kita tanzihan lah bersihna lagu maring Allah anful fil wakti sangin yulayani janji ini sedunia kelakuan khobafatul karena ada pewakti robbina apa janjinya pengiran kita binusulihi kelawan turuni Quran wabak sinabilan kautusi kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lama kulan yaktine dilakoni itu mesti terjadi waya khirunalan podo jungkel atau podo bernok sujud sopo ngakai lil abkan main kura-kura dagu yap kuna hale podo nangis sopo ngakai adfun bisa jadi sifat waya zidulah nambah ke Quran yang ngakai Quran khusuan yang khusus tawadu antik setan kita tawadu lillah di ta'ala maring Allah ta'ala buatniku bahasan sujud yang saat ini bahasan iya wakana lan ono sopo kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul iku dungo sopo Nabi ya Allah ya Rahman. Jadi kanji Nabi nak dungo ngintikan ya Allah ya Rahman fakalu mau podo ngucap sopo musrik yang hana nyegah sopa Muhammad naing kita anak budak ilahir Muhammad itu ramutu kita orang oleh nyembah pengiran loro wawah te Muhammad yatu nyembah sopa Muhammad ilahan akhar dan pengiran liya mereka Nabi muni ya Allah nopo ya Rabb untung Nabi muni mau loro tok muni sangat pulau songo malah kakuatir ayo untungnya Nabi muni ya Allah ya Rahman gue mau cek asmal khusna jari pengiran loro yang raulah apa muni sangat pulau songo wah sepaya. Jadi yang hana anak budak ilahen bahwa yaitu ilahen apa? Akhir ya kuluh dungo sopa Nabi ya Allah ya Rahman terus dari orang kafir yang hana anak budak ilahen nyaga sopa Muhammad yang kita anak budak yang ibadah kita ilahen yang pengeran loro atau bahwa hati utai Muhammad ya itu ibu nyembah sopa Muhammad ilahen yang pengeran akhir yang kan liya maku sertane ilah sing wis mateng berarti sertane Allah fana zala mengkotumuran apa kulit Allah awit ur rahmat ayyam ma tadu'u falahul asma'ul husna. Kul ngucapa sirah Muhammad lahu marim kufar utu dungo sirah kabe Allah yang Allah awit utu dungo sirah kabe Ar-Rahman yang Allah sing Rahman samuhu tegesi jenakno sirah kabe utu nyebuto sirah kabe hu yang Allah bi'ayhima kelawan sebutan Allah utawi Rahman awna duhu utawa dungo sirah hu yang Allah bi'antakulu ya Allah ya Rahman ayyam ma ing ndiwai ma za'idatun ay ayyahadin ing ndiwai Allah utawa lafad Rahman tad ugawe dungo sirah bahwa mengkotik dungu khasanun bagus dalam menunjukkan Allah hati yang atas ini apa dawuh falahul asma'ul husna Allah gabungan nama-nama sing agung ilmu sama hati kese sing diarani nama asma'il husna atau penunjuk asma'il husna wahadani utai awalan rahmanu min hagi setengah sanging al asma'al husna fa'inaha mengkosatan mi al asma'ul husna kama fil hadis ini tenan ya, jadi kalau mungkin baca ngaji langsung ya sebuah ini di rumah tenan mungkin dan menangi waktu ini kama fil hadis ku Allahu la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim ini termasuk sifat paling diulang-ulang sifat rahman ngalen apa rahman paling banyak diulang al-malik nggih zat sing miliki
Niki kula terangno secara syariat mawon nggih, kalau secara hakikat itu selain sampean ramah kombe tak pikir ya rapat mengaji publik, mengaji apa? Publik. Al Malik itu pemilik sejarah. Ya kados wau, kalau dari awal kowe di duit yakin itu duit Allah, tentu untuk mengeluarkan juga mudah karena kita yakin Al Malik adalah milik Allah. Kula niku nate pernah nggih ngaji teng Yogya cerita. Kanjeng Nabi pancen ketara, nak Nabi pancen ketara, ya Nabi ini pangeran maksudnya ora Nabi ini negara, ora Nabi ini konstitusi negara Nabi. Ini. Nabi itu nate dawuh ngeten. Ini secara syariat, secara fikih, secara syariat. Ada tiga hal yang manusia itu memiliki bersama. Satu itu air. Yeah. Terus pekar al-usbu gon pangona nggih yeah. Wal kala sing kula perlu terangno temri air yen apa air saya itu pernah didebat saat di Jogja tapi tanahnya kan milik orang Pak bagaimana mungkin air itu milik publik sementara tanah milik pribadi tapi zaman Nabi mboten masih tanah wae pribadi nek air tetap milik wong akeh nggih kula terangno mergo sing duwe bumi iku pangeran sing duwe banyu ya pangeran. Apa tidak ada Pak Bak penjelasan yang di luar itu? Mesti di luar pengiran-pengiran, mungkin orang nasional. Pak Tlangno, andaikan kita punya tanah 1 meter persegi, 10 meter persegi. Ya, kita punya tanah 10 meter persegi. Kita punya sumur 2 meter persegi. Artinya, air itu pasti milik kamu. Asal ada jaminan, benar-benar air itu ya bersumber dari tanah kamu yang 10 meter itu. Dan itu pakar siapapun asal gak edan gak akan bicara demikian. Pasti mereka yakin bahwa mata air yang kamu gali di tanah kamu itu berasal dari berkilo-kilo tanah yang tidak milik kamu. Paham? Mata air yang mbok gali ning tanahmu pasti dari air yang berkilo-kilo dari tanah yang tidak milik kamu. Lalu aku nyoko air wempisan ya berarti pastikan bahwa sumber itu hanya seputar tanah. Yura ono apa bangun lagi? Yura ono nak banyu MDW nak ono podoa ya. Paham? Ya artinya benar-benar semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu soal orang etika publik orang melok gawe sumur ya paham itu etika publik. Ojo ngerasa wae terus kowe nyolong ya keliru gasa ku jenenge. Karena airnya kowe melok duwe tapi liwat tanah butuh izin. Mula terus kau yang kau pernah cuci nyolongan yo, cari wa em, leh orang malah gawe kau jupon di tanah ibuang leh gasap meliwate, napa? Gasap napa? Leo. Makanya kulo ni termasuk resah ni. Artinya resah itu begini ya. Konsorsium orang-orang kaya kan enak saja ni beli tanah, kemudian dipakai air yang dijual, misalnya di kawasan Pandaan. Ya memang tanah pribadi yang punya ya sudah menjual, berarti secara hukum ya sah. Tapi masalahnya tanah yang dijual itu potensi airnya tinggi terus disedot besar-besaran dipakai bisnis. Lu itu yang punya akibat itu kan tidak sekedar yang punya tanah. Nanti sumber air di seputar situ juga kena padahal itu udah ikut dijual, paham nggih? Nah ini penting, maksudnya ngeten nggih, kula nerangno alasan husna al-Malik bahwa pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya negara itu harus punya regulasi tentang itu. Harus diada permainan fair. Paling tidak ya pajaknya tinggi lah. Karena ketika air itu milik Tuhan, milik publik, ya harus pajaknya nopo tinggi. Sehingga pajak itu nanti bisa kembali ke rakyat secara umum, paham ya? Tidak hanya untung yang punya tanah dan produsen nopo, PT nopo, air misalnya. Paham gitu. Terus itu al-Malik. Kemana pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ngeten iki kula nerangno niki ketika jenengan wiridan ya Malik itu kudu nglairno sifat lomo mergo yakin nek dhuwit berase sampeyan yo pangeran dadi nek ngekeki ra tukang undat-undat. Jadi wiridan Allah itu kudu wajilat kulubum ora muni ya Malik ra karepe. Kadang ra karepe tapi urusan egois ya Malik jenengan sing di langit bumi sing duwe rezeki kathah mbok kena kula lah malah dopo wah parah meneh senengane nglibatno pangeran urusan nyugano dekne. Bangunnya pangeran itu sugiyat. Artinya kita saat melafatkan Malik itu melahirkan sifat-sifat derma. Karena pada akhirnya milik kita juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar tukang undat-undat, paham ya? Terus Al-Qudus, zat sing suci. Artinya suci ya tidak punya anak, tidak punya kepentingan. Assalamu'minul muhaiminul aziz, sudah berlama'an ini. Al-Qudus, zat sing suci.
Assalamu sing selamat. Maksudnya, oh, saya rasa khawatir gitu, pengiran. Orang bakal mati, selamat terus. Wah, ya aman. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Ahayina robbana nabuh, bisalam. Al-mu'min, kang mu'min. Sing percaya, atau zat sing aman. Sing kena dipercaya, atau sing ya, al-mu'min, itu mawa sing mudah dipercaya. Dipercaya keberadaannya. Al-muhaimin, zat sing agung, sing kuat. Biasanya kiai-kiai namanya ini muhaimin itu sing kuat, sing agung. Al-aziz, zat sing tidak terkalahkan. Biasanya Imam Suyuti namanya ini aziz itu layak libuhun apa? Sayun, ya. Yang tidak terkalahkan. Al-jabbar, zat sing angkuh, sing sombong. Berarti pangeran sopan santun melas ya loro. Gaya di pangeran sombong. Sombong kok apik, gak pangeran apa? Al-mutakabbir, ya sing sombong, jabar sing tukang meksa. Tukang meksa itu al-mutakabbir tur sing sombong, ya. Sing sombong sing tukang meksa, artinya kehendak Allah pasti terjadi. Al-kholik sing menciptakan. Lane iki kula tak crito, tapi aja lebono ati, haram kok lebono ati. Lebono utek tok ora salah lebono apa? Ati. Mergo iki urusan senam otak, dadi ora senam mati tapi senam napa? Otak. Kula nak ngomong lebono ati iki marten urusan munajat, urusan salat nonton lebono ati. Iku urusan senam otak. Lane lebono utek tok ora salah lebono napa? Pangeran iku zat sing menangan sing sombong. Nek wonten crito, wong Mu'tazilah debat dengan ahli sunnah. Cara Mu'tazilah apik iku kersane Allah, nek elek iku karepe manusa ta setan. Kok gak mungkin Allah sing ngutus keapian ngarepno keelekan. Nang kok ora diutus tapi ora bakal terjadi. Misalnya Allah ngutus Abu Jahal ben iman. Tapi Allah gawe Abu Jahal iku kafir. Karepe dhewe tetep ae tetep kafir wong dene gawe kafir. Daripada ora jelas ngono jare Mu'tazilah, nek apik kersane Allah, nek elek karepe Abu Jahal. Terus jari ini ahli sunnah, cara ahli sunnah itu kan pakem khairihi wa sarihi minawa api elek api kersane Allah. Akhirnya mutsi bantah fakifa aroda amron wanahahu wanaha amron wa aroda. Bagaimana mungkin Allah itu melarang sesuatu sementara menghendaki atau menghendaki sesuatu sementara dia melarang, kan paradok. Jari ahli sunnah saya ingin ini keapian mbek kening dunya iku akeh ndi. Jare Mu'tazilah jujur ya. Lah berarti pangeran nak kola kalah. Mergo pangeran nemu karepno keapian, keelekan lho ya. Berarti kowe di pangeran sing kalah. Mergo duwe karep ora tau kesampaian. Mu'tazilah mikir ya nak ngono ya saate pangeran, maksudnya sakjane kan kola kalah. Karena kalau kita pakai mazhab Mu'tazilah itu mirip kayak mazhab Persia kuno. Ini kok Tuhan Ahroman Yazdan. Jadi disebut agama Zoroaster. Ya kok ada Tuhan kegelapan atau Tuhan penerang. Akhirnya ada pergulatan Tuhan buruk dan Tuhan baik. Terus kok film kerasakti. Ya paham ya. Artinya ya ternyanyiannya Mu'tazilah bi ahli sunnah sing ahli sunnah yura iso nerang no fakai fa aroda amron wanaha anhu wanaha amron wa aroda Mu'tazilah yura iso di yura terima dan edaran di pengeran Mu'tazilah yura iso di yura terima dan edaran di pengeran kolah kalah. Jika di alam raya ini ada yang tidak digedaki Allah, idzan yaqau fi mulkihi ma la yuridu, jadi ahli sunnah. Berarti yang alam raya ini banyak sesuatu yang terjadi tanpa kendali itu Tuhan. Nah, pangeran orang kesana berarti agak melo-melo. Jebule sing pangeran orang melo-melo luwe akeh. Berarti pangeran nak kolah. Nah, daripada darani pangeran kurang kalah, dok muni khairihi wa syarihi minawas. Nah, jantung kita ora tau paham maksudnya minawas piye ora paham. Karena kita punya adab. Masa Allah ngarep melek, wis ora tau paham. Mbok wali sundul langit tetep ora paham. Mergo dekne roh nak Allah layak murubil fasa. Kabeh wong Islam mak roh nak Allah ora gagal ngersak apa ngongkon barang tapi kon meyakini khairihi wa syarihi. Jadi kita lah nganti mati ora paham. Lah sampean takok lho Gus lebih kok ora pahamno. Lho menungso ora paham ku biasa to pancen menungso. Lah anak pangeran ora paham lagi aneh wis ora takok tiang-tiang. Kowe ku kok goblok nak jenenge menungso ora paham biya. Mana ada urusan abot, kowe ora bojo merengut kadang ora paham sebab apa kok merengut. Kowe kadang ora paham. Mau iku urusan bojo kadang kowe ora paham, apa menawa iku urusan gede, urusan pengen
Orang paham itu bagian sangka kudraya manusia. Ora usah nyesal teman-teman. Paham ya? Justru kayak maksud paham itu jenisnya sombong. Membakati rapaham kok maksud apa? Paham. Mulanya ulama-ulama riyen sering ngendikan min ilmi rojuli ayyaku lalimala ya'lam wawahu a'lam. Termasuk wong alim ciri utamanya na'ara roh muni wawahu a'lam. Malah Imam Suyuti mau resiko. Imam Suyuti ya roh kaya Yasin wana ulama sing ngikat ya ayuhal insan ya roh dene. Tapi daripada resiko muni Allah a'lamu biburatihi bidzalik aman dene. Tak jane ya roh, masa saya Imam Suyuti ra roh. Yasin wana sing nafsiri ya ayuhal insan toha ismun min asma'ihi sallallahu alaihi salam. Da Imam Suyuti mau resiko soalnya grono ngono-ngono iku ya Allah a'lamu biburatihi bila kadang ya ada yang sinis wes suwe nah ya ada yang sinis yang germacam wah wes suwe tapi cari Imam Suyuti cek sugeng lah timbang kue nebak so intelek apa mesti bener ya pengiran juga tebak-tebak bangunnya kupon tapi lu kue nafsiri Yasin ya jual insan itu tebak-tebakan apa yakin nak bener tebak-tebakan bangunnya pengiran kupon tapi bagaimana apa tebak-tebakan. Dan ini penting ya kalau aturakan, makanya itu rasa lebih no hati, gue senam otak, gue senam apa? Otak, jadi kaya debat ahli sunnah sampai mutazilah, ini rame nanti saat ini keyakinan ahli sunnah, apa khairihi wa syarihi min Allah nak tahu kok ini, tapi masa Allah ngerasa no barang elek wawah alam, menurut tajaban paham ya, wawah alam menangan apa? Menangan, jadi bang muni aku rapa paham kan sawangannya dia ini goblok lah, namun ini pangeran pinter, aku sebar, kenapa? Makanya ada min fikhir rojuli ayyakula lima layak lam Allahun apa? Alam jadi malah walatak fuma leysalaka bihi ilam nah sirakira tak faham aduh pengsa Nabi Musa mau keliru jamuk pengeran gaji Nabi kan Nabi Muhammad tau pede dinyak pengeran disalah Nabi Musa itu pidato teng Bani Israel Nabi Musa Nabi paling melepuk paling apa? Melepuk wonten tiyang Bani Israel takok man a'lamur rajul wong paling pinter sane iku sinten jabe ra bisa anak ya aku lha niku tengene hadis-hadis sahabat pangeran tersinggung islam yaruddal ilma ilaihi tengene kitab-kitab diterangno islam yaruddal ilma ilaihi kudune pas ditakoki ngono Nabi Musa muni sing paling pinter pangeran pangeran tersinggung akhirnya pangeran he Musa innali abdan wa a'lama minka aku duwe wong sing luwih pinter tiba. Nah, bisa cek katri warok, kok lebih tertibang dia ni. Kalau sakit ketemu ke sana, kan dia cek main ngetes. Nanti dia ni gula, ibu rapi tuduh asli ni. Kau main apa? Ngetes. Kok orang bong lebih pinter tibang apa? Dia ni. Wapo dia. Cuci cak senam otak, cak tebak-tebakan kalah dia ni beda-beda. Sauri puripe dicak tebak, tebak-tebakan. Tapi hidir wajib tukang jodoh hari kau kau pemain kau itu sirkus otak, senam apa? Otak. Cuma ini berasa sirkus kayak macan lagi sirkus apa? Otak tidak melaku-melaku yang laut terus perahu ini tumpangan melaku-melaku suwi misalnya cara ini Surabaya sampai ini Madura kere rago duwe Nabi Musa sampai hidir pada kere ini rado-rado rago apa? Duwe sekuere ketemu kere wajan itu jutas tenan malah ini nganti saya jadi mitos jadi utama orang melaku-melaku torekoh kudu rasa nguyo no mitos yang berkata Nabi Musa pas disedek Nabi Hidir syaratnya raoleh apa? Sang raoleh bukan berarti raduwe loh disini raoleh loh hasil akhirnya melaku-melaku cara ini apa nyebrang pulau soalnya orang melarat sakit monggo nak gede numpang Nabi Hidir seneng ya numpang mau nyerah di duit bareng numpang atau tengah perjalanan perahu ini dirusak ada nyawa Nabi Hidir dirusak Nabi Sang Guru sudah gratis aja yang rusak apa? Perahu sudah gratis aja yang rusak apa? Perahu saya pikir siapa? Tak omongi. Kue kurang level lem memahami aku. Indah kalantas tadi apa ya nabo? Sabro. Jadi nyak wakai fatas biru alam alam tuh fitih. Kupro. Ilmu merah cukup memahami aku. Siapa ada terjemahan bebasnya wakai fa sebuti tasbiru alam alam tuh fitih. Kupro. Sekarang ilmu merah cukup memahami apa? Menengen aku saya sekali. Bareng tenan, sebelumnya di tengah perjalanan itu ada perompak, ya, ada perompak, ada rampok kabe perahu yang ngapik-apik itu dirampok mereka nak barang ngapik menarik pas perahu ini Nabi Hidir, perahu panjang rusak akhirnya dilolos no. Paham ya?
Ini yang disebut Amma safinatu fakanat ismasa kina ya'maluna fil bahri fa'arot tuan a'iba. Mulanya perahu ini tak rusak, tak gawe app. Tak gawe app, tak gawe ru. Sa'mega wakana waro'ahum maliku ya'hudu kulla safinatin. Mergongko ono rojo lewat instruksine ono perampok-perampok sing nak perahu apik dirampak. Dirampok. Mulanya ulama-ulama teng tafsir-tafsir kulla safinatin ay solifatin sing nopo apik. Kowe ra tujuane tak rusak e ngoten. Nah, gara-gara paling dicek kok rusak cara saiki wis pione ra ono. Apa-apane ra ono kan gak tertarik to. Penjahat ge buta menarik. Akhirnya selolos-lolos gak iso tak rampok. Walhasil akhirnya Nabi Musa nyerah. Sematur ya Allah pancen wonten tiyang sing luwih pinter timbang kowe. Terjadi Nabi Khidir ora sana. Aku di ilmu sing kowe ra roh, lha kowe di ilmu sing aku ra roh. Akhirnya satu-satu. Dilem-lem di Bapak Pangeran. Lah Pangeran itu duwe ngoten niku. Hingga detik ini Pangeran masih punya sunnah tebak-tebakan. Apa yang kita alami kita enggak tahu. Misalnya kula sering ditakoki, kena apa Gus rata-rata wong alim ndak anak kiai? Kan yo ra adil, mosok ra anak kiai ra iso ngalim. Ya tak jawab ngeten. Ya ono anak kiai ra ngalim, cuma kadang sing kuat dadi kiai sing anak kiai. Lah ngono kuwi sak iki wong cilik Gus sampe dadi wong alim ra iso ngene. Timbang masyarakat di kiai ini wong orang anak kiai itu lu siap sing podo-podo anak kiai itu aja mikir awak entok. Ketika wong ngalim orang anak kiai jadi ngalim itu sah, tapi masyarakat tidak mesti siap ya menerima kiai sing orang anak kiai tenan dora kiai musola maksudnya kiai tenan dora maksudnya. Artinya begini, masyarakat lebih terhormat lo nggih, masyarakat lebih terhormat nak di kiai ini sing anake kiai. Sebetulnya Allah bisa saja bikin Nabi Muhammad anaknya Karmin, Karlan, Ibrahim anaknya Sukaji, Kanto. Tapi masyarakat lebih terhormat saat nabinya ini bernasab. Artinya apa? Allah gawe nabi bernasab yang ngergani masyarakat, paham gimana apa? Begitu juga kenapa nabi kabe kok ganteng? Apa wong elek ra iso saleh, iso wong elek saleh. Tapi masyarakat wis siap dipimpin wong ganteng timbang wong elek. Londa itu Allah tetap gak ada, siri-siri ngoten tetap gak ada. Seneng anem kok mikir awam dhewe, mikir perasaan masyarakat toh kowe awam dhewe. Kowe jare wong cilik kok mikir awam dhewe. Lha misale sampean duwe mursyid, nggo wanteng raine putih, wis kados zaman Mbak Asrori, nggo wanteng raine putih kan seneng. Soalnya duwe mursyid, perwite ndek pesek. Ya ndak apa-apa, beliau tetap wong soleh, tapi tetap luwe siap nak. Nggo wanteng raine bersinar. Faham, kaya terus misalnya masyarakat wis siap darani Pak Hamid Pasuruan Wali. Gue wanteng raine berseri-seri. Wong YouTube gue kelasnya tenan. Ya misalnya gue kulite ndak pesek bae aja gitu. Ya iso wae, makanya anak wong ngeten iki saleh tok tapi ora usah bisi mimpin, paham ya. Artinya nek serapati ganteng ya saleh tok tapi ora usah bisi napa mimpin. Masyarakat ora mesti siap. Wes Indonesia lah, kowe di presiden Pak Harto tetep ana banggane mergo ganteng. SBY mergo ganteng. Jajal misalnya pinter lah, ndak welek kriting pesek. Misalnya konferensi internasional terus diwejer presiden Eropa pendek de. Waduh presiden gue. Paham. Dadi anggap bae takdire sing ganteng dadi presiden regane masa masa. Bukan berarti kita anti sing gak ganteng mboten masalah. Maksudnya ono hikmah ini kula crito, sampean wis ora usah takon to kersane pangeran kono apa, gawe sunah ngono kabeh ono hikmah. Paham ya? Dan wong ngerti lah nek pangeran kuwi duwe kersa wis dipikir, wong dadi pangeran wis suwe warai. Mulane pangeran nek diwari wong ora trima, wonten ayat sing tentang niku. Kul atu alimuna wa napa bidinikum. Pangeran kok ulang urusan apa? Agama sing gawe agama pangeran dipo warai. Loh coba misalnya itu tidak hanya ulama loh ya, presiden juga begitu. Kita tahu di presiden ini Soekarno yang buare, di presiden ini Soeharto yang buare, SBY yang buare, akhirnya presiden Indonesia yang buare. Kan artinya ini, podo-podo pinter kan kita luwih bangga ya. Misalnya kita di presiden kurite ngendak bahasa wirang. Para kooperansi ini Eropa, bawa pemanasan global, bawa apa, kan uang itu sedara nih. Wah itu akibat pemanasan global itu tidak ada. Malah nyorot kan. Dianggap kayak uang kena radiasi, wah kan malah repot kan. Bukan berarti mereka tidak punya kesempatan, gak ada. Tapi sebabnya jadi soleh dewi, rasa abisin apa? Mimpi. Lepasnya ini nyata, gak? Nopo-nopo? Nyata. Malah ini Allah di tradisi kabir rasul yumin ansabi kaumi.
Dia mesti gak. Kata Said Muhammad, ulama terkenal teng Mekah, minggu banteng. Uang sadar tenan. Uang rawajin Said Muhammad tu yakin ada ini wali orang. Gebanten turunan. Misalnya wali mit, alimi sak Said Muhammad. Tapi ndek pesek kowe kecewa to, ben nyucup kan yo. Waduh. Misalnya alimi padha. Wes walim paham duriyah Nabi gumpal. Mbok nyucup wala-wali wes kelas tenan. Jadi biyat. Wong bangga tenan, dipasang ning foto ning omah yo dadi hiasan tenan, Pak. Maksudnya sampean ben sadar hikmahe kenapa Allah punya sunnah bagi mboten diskriminatif mboten. Jadi bo, saat ini gue boyo podo sadari ngoten mawon. Artinya podo enak. Lah anak sing rapati ganteng, yo mimpine aja kok jalur iku dadi wong saleh tapi gak jalur iku. Misalnya pakar nuklir lah ganteng Allah, pakar tuh pakar nuklir lah. Udah pakar hortikultura, gak ganteng Allah. Omne pakar persilangan hewan, ya ganteng lah. Tapi apa banyak gada sunnah dokter. Sehingga ketika Qabil tidak menerima konsep itu dilaknat pangeran. Ke Qabil itu mbek Nabi Adam lewat wahyu kon rabi bojo sing elek kelahiran dunya. Habil sing kelahiran dunya kon rabi sing ayu kelahiran suwarga. Qabil gak terima. Gondek nembare tentokna napa

0: daerah-daerah Ethiopia, daerah Afrika, itu ora wong elek. Tetep wong dadi presiden ya tetep sing paling ganteng. Tapi ganteng dari yang paling elek. Ya ganteng yang Afrika, tapi tetep sing paling napa? Mun kula terus nang Al-Khaliq, sing menciptakan Al-Bari, Al-Bari iki sami sing menciptakan Al-Musawwir, sing napa nggih nentukan gambar, nentukan pola, nentukan surah. Al-Ghafar sing akeh nyepurane, Al-Qahar sing akeh meksane. Al-Wahhab sing akeh paringi, Ar-Razzaq sing akeh paring rezeki, Al-Fattah sing buka akeh buka aja buka rezeki, buka ilmu. Al-Alim kang pirsa, Al-Qabid sing napa nggih, sing kiye kono ana manane sing gegem maksude. Maksudnya buatan gegeme Allah ini buatan Al-Qabid sing iso gawe napa, gawe terbatas. Misalnya wong rezeki ini diparingi orang Jember jenis napa Al-Qabid. Ya besutur rizqa lima yasa napa wayakdir ini jenis Al-Qabid. Al-Basid sing jembar napa Al-Qabid sing nginan Ar-Rafiq sing angkat Al-Mu'izu yang kang mulia napa wong liya Al-Mudil yang kang nginan napa ini lagi mulia ya kersane Allah lagi napa ya kersane Allah firman nganggep dunia itu gampang Asame sing midanget Al-Basir sing mirsani Al-Hakam sing banget dijadi Al-Adlu ingkang adil Al-Latif ingkang alus Al-Khabir ingkang bijak Al-Halim ingkang nopo kaya kuna namanya ini Aris akeh nyepurani Al-Azim ingkang agung Al-Ghafur ingkang akeh nyepurani Asyakur ingkang akeh matur nuwun pengiran ujat paling gampang matur nuwun jadi ngamal sidik malesnya pirang Al-Ali Udad ingkang agung, Al-Kabir ingkang ya tegesi agung, Al-Habid ingkang jogo, Al-Mukit ingkang membalas. Mukita maknanya balas sing seimbang, Al-Hasib ingkang ngisap, Al-Jalil ingkang agung, Al-Karim ingkang lomo, Ar-Rakib ingkang neliti amal, Al-Mujib ingkang nibadani dungu, Al-Wasib ingkang jembar, Al-Hakim ingkang bijak, Al-Wadud ingkang akeh seneng. Jadi Allah itu mudah disenengi dan mudah seneng. Uang maksiat puluhan tahun tobat rong dino sudah ketobat padahal maksiatnya puluhan apa tahun jadi Allah itu mudah mencintai kula nu bangga ya kula nu sebagai ulama nu sering dungo al-wadud nggih innahu rahimu wadud kita kadang maksiat jadi gendol itu puluhan tahun tapi tobat setahun tapi Allah disenangi bahkan kadang ngaruh rong dino tobat dianggap jadi wong soleh padahal maksiatnya puluhan apa tahun kok Allah itu mudah mencintai yang mudah dicintai dan mudah mencintai cincin sebenarnya al-wadud dan semudah mencintai karena sama itu khusnudan ketemu jangan menganggap Tuhan sesuatu yang sulit dihubungi, sulit dicintai kok pejabatnya lebih gampang lebih apa? Gampang orang satu paham ya al-majid ingkang agung al-ba'is ingkang nangek na sanging kubur as-syahid ingkang dadi seksi al-haktu ingkang hak, ingkang nyata ingkang mesti bener al-wakil ingkang dipasrai segala urusan bahwa ala kulli syai'in wakil al-qawiyyu ingkang kuat al-matinu tiksi ingkang kuat al-waliyu ingkang akeh senengi al-hamid ingkang terpuji al-muhsi ingkang ngitung amal al-mudhi ingkang ngawiti al-mu'id ingkang balekno wong saking hancur al-muhi ingkang uripno al-mumit ingkang mateni al-hayyul qayyum ingkang sugeng al-qayyum ingkang berdiri sendiri maksudnya berdiri tanpa butuh zat liya jeneng al-qayyum al-wajid ingkang agung al-majid sami agung Al-Wahidul Ahad, ingkang tunggal, ingkang esa, ingkang siji, As-Somadu ingkang gon dadi tujuan, mahal lu hawa isil khalqi, As-Somadu yusmadu ilaihi fi kulli syai'in, menjadi muara dari segala tujuan, dadi napa, sing dadi gon tujuan, dadi napa, biasanya kaya gini namanya ini As-Somadu zat sing dadi tumpuane piro-piro tujuan, tempat mengadu, kaya Al-Qadir ingkang kuasa, Al-Muqtadir tegese ingkang kuasa mutlak, Al-Muqaddim sing dhisikno kejadian, Al-Muakhir ingkang ngakhirno kejadian, kabeh niku terserah pengin. Al-Awalu ingkang awal, Al-Akhiru ingkang akhir, maksudnya Al-Awalu zat sing ora ana sing awal sadurunge apa? Al-Akhiru zat sing ora ana akhir kecuali ya Allah piyambak, maksudnya ora ana akhire. Ampun salamakno nggih. Al-Awalu maknane Allah adalah wujud awal. Al-akhir adalah Allah adalah zat yang tidak pernah akhir. Jadi al-akhir itu mriki mboten maknane Allah akan berakhir mboten. Sing menentukan segala keakhiran. Jadi Allah siapa tidak pernah akhir karena yang mengendalikan apa? Keakhiran. Adz-dzahir ingkang ketok. Nah niki bakal saya rikum sufi. Adz-dzahir ingkang ketok ingkang nyata. Jadi Allah niku nak cara dia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Mbak, Mbak.
3: Iya, Pak. Kenapa ya?
2: Mbaknya, kenapa kok dari

0: tadi kayak linglung gitu, bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Emaknya lagi nyari apa sebenarnya, sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Area Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Narkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Hujan lagi. Aduh, si ayah kehujanan lagi deh pulang kerjanya. Gimana gak gampang sakit kalau kayak gini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah pulang ya? Hujanan lagi ya?
1: Iya nih, Bu. Untung selalu sedia jas hujan. Jadi ya, basah-basah banget.
0: Kasihan ayah, pulang kerja selalu kehujanan.
1: Ah, jangan punya resiko, Bu. Masa kita mau nyalahin hujan? Lagian kan juga alhamdulillah udah bolak-balik kehujanan gini, tapi badan ayah gak pernah ngeluh sakit.
0: Iya sih ya, tapi kan ibu khawatir.
1: Loh, kita kan sekeluarga selalu konsumsi Habutop, Bu. Kan ibu tahu hebatnya Habutop, apalagi buat menjaga kesehatan kita. Jadi gak gampang sakit dan juga gak gampang loyo kena hujan. Lagian hujan itu kan berkah dari Maha Kuasa, Bu. Gak boleh jadiin alasan buat sakit.
0: Iya ya, apalagi kan Habutop ini juga alami dan bahan-bahannya juga dari alam. Ini juga salah satu berkah buat kita supaya bisa selalu sehat apapun cuacanya.
1: Iya, Bu. Ngomong-ngomong, ini ayah gak diambilin aduk itu, Bu? Dibiarin basah kuyup gini?
0: Iya, lupa, maaf ya. Ayo masuk.
1: Lama-lama kisut.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di hari ini. Di pagi hari ini masih bersama Lania di acaranya Tembang Kenangan. Dan tentunya Lania di sini di tanggal 30 bulan 7 2026, Lania bisa masih bisa menemani sahabat Stara sampai nanti di jam 10. Dan sekarang masih di acaranya Tembang Kenangan di jam 6 hingga di jam 8. Jadi buat sahabat Stara yang mau bergabung ataupun mau request lagu ataupun salam sapa, monggo tentunya Lania tunggu di 0822 311 00070. Oke, dan Lania menunggu di sini sampai nanti di jam 8. Dan Lania juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania masih ada di kawasan yang bandingan Karangkobar Banjarnegara. Pastinya di pagi hari ini kita disambut oleh kedinginan yang sangat dingin ya. Jadinya ya pagi ya, pastinya dingin. Jadi semoga aja habis ini kita melihat kecerahan, biar cerah ya, cerah dan ceria. Siap. Oke, dan sambil menunggu sahabat semuanya bergabung bareng Lania, Lania sudah siapin ada lagu Badai Asmara nih, karena Lania baru opening. Jadi buat atensi sama teleponnya nanti setelah Badai Asmara ini berlalu ya sahabat Stara. Yuk di-clearkan dan didengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: Udah ya, Pak. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pak. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya.
1: Iyo.
0: Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa.
1: Loh.
0: Karena nanti malam Papa Loh. Tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam 6 hingga nanti di jam jadi jam 8 di hari Senin hingga hari apa nih? Di hari Senin hingga hari Sabtu ya, biasanya karena hari Minggu pagi pasti di acaranya DJ ya. Oke, dan kita balik lagi ke atensi nih ya. Dari atensi siapa dulu nih? Waduh, karena ada yang bergabung bareng Lania nih di acaranya Tembang Kenangan via teleponnya. Jadi Lania angkat dan jangan lupa passwordnya dari Habutop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Pelamuan Narat Sungai Kinget Tembalania. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik-baik aja nih, tapi sedikit hilang ya suaranya.
1: Apa iya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Bu Mimes, Sugeng siang Bu. Sugeng siang. Selamat pagi Sugeng Ejing Niki.
1: Ejin juga, Aki Medang.
0: Waduh, Medang apa iki?
1: Medang karo gorengan daging.
0: Mantep pokoknya ya.
1: Mantep, karo cabai rawit ijo.
0: Waduh, esok-esok harus nganggo cabai rawit.
1: Enak, yang ngelero cender. Enak ampang, kalau nganggo cengis.
0: Waduh, iki ajeng request nopo niki?
1: Aku anu jenis apa salahku?
0: Hah? Apa?
1: Apa salahku? Dian bisesa.
0: Dian bisesa apa san waktu?
1: Kirim ya. Sekeluarga pada sehat, rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Buat Mega, dan Mega di Batik. Baru mulai rumpah di Kedung Menjangan. Buat Yanti di Kelampok, Mama Pelangi, Mama Bintang, Umi Kutum, Mbak Cemplon, terus Citi Titin, Mbak Bani,
0: kalau
1: Titin Pakaton. Semuanya saja sing pada monitor. Kalau Pak Jamal, kalau situ Balinda kakinya siapa, kaki siapa, kayaknya orang ngerti.
0: Ada kaki siapa lu?
1: Itu melebu kakinya, ya ki? Melebu, kalau kemikir kan melebu. Ya, itu aja Mbak Lania sih, sehatnya Mbak Lania.
0: Amin, ge.
1: Akhirnya aku itu 17-an, merdeka.
0: Wah, merdeka pokoknya ya.
1: Iya, pokoknya mantep lah ya.
0: Mantep pokoknya.
1: Mantep. Itu aja. Makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masih kembali nih ya dari Ibu Mines ya yang udah menemani di pagi hari ini. Dan kita dilanjut lagi, ada siapa nih? Ada Bu Yanti Bilunga nih. Coba kita baca yuk. Oke, kita baca nih ya. Waduh, sedikit hilang nih tadi suaranya. Waduh. Ada dari Bu Yati Bilunga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uni. Waalaikumsalam. Aduh, ini Lania. Soalnya hari ini aslinya Mbak Uni masuk pagi ya. Cuma kita tukeran aja. Dan dari Hadir minta Tembang Kenangan nih dengan judulnya Antara Hitam dan Putih. Dan salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kulsum, ada Mbak Maezidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Bu Mega, Bu Runtah, Mbak Siti Maimunah, Mbak Reni, Mbak Titin Sama Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan tentunya buat Mbak Uninya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dan matur suwun kembali. Oke, dan di atasnya lagi juga disusul sama Sani Vilani. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Yang pertama kali atau lebih baik berpisah di hari berintang. Waduh, oke. Nanti akan Lania kirimkan ya, dan Lania gelahirkan maksudnya ya. Dan kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Dan matur suwun Mbak, mantap, mantap betul. Oke, nanti akan Lania putarkannya. Dan dua ATNC aja tidak cukup nih, jadi Lania mau nambah satu lagi nih. Ada dari Soma Dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak penyiar, selamat pagi kembali Soma Dikasih di Kartanegara. Hadir nih di Tembang Kenangannya, dan tentunya minta lagunya Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa. Dan salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Runta, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mak Izidan, dan semua sahabat Setara, selamat pagi. Dan buat Mbak penyiarnya, selamat tugas dan semoga sehat selalu, dan terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, dan langsung aja kali ya Lania mau puterin Antara Hitam dan Putih. Yuk, selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Cus.